Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yap, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sementara banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi Ham? Namanya juga bencana, itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

telah puterin satu lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, teman Peradua. Dan kamu masih di 101,8 FM Peradua Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Peradua, kita masih dipilih lagu kamu. Masih ada 4 menit untuk kamu request-request lagu untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Peradua ya. Ada 1711, tidak ada namanya nih teman Peradua. Halo, selamat pagi Kak Salma, request diputerin lagunya Sal Priadi dengan Bulan Yang Baik. Oke, okay. Kalau gitu teman Peradua, Salma bakal puterin dulu lagu requestan kamu. Dan nanti Salma akan kembali lagi dengan informasi update perakhiran cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Den. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den. Yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu. Dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kamu masih ditemenin sama Salma di Baper Bangun Pagi Energi Ready. Dan tadi kita udah masuk dipilih lagu kamu ya, waktunya kamu pilih-pilih lagu untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. Dan selalu kembali lagi dengan update info perakiran cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi buat kamu yang mungkin mau lanjut beraktivitas di pagi hari ini atau kira-kira hari ini cuacanya bakal kayak gimana ya. Nah ini sama langsung melansir langsung dari laman bmkg.go.id. Hari ini hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Untuk wilayah Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota, dan juga Pontianak Tenggara, semuanya diperkirakan hujan petir teman Pro 2 dengan intensitas suhu di 24 sampai 36 derajat Celcius dan juga kelembapan di 63 sampai 98%. Wah, padahal kalau Salma lihat ya dari dalam studio nih kelihatan di luar tuh bahwa masih cerah banget, mataharinya masih hangat-hangat menyapa kita di pagi hari ini teman Pro 2. Tapi ternyata untuk pantauannya diperkirakan hari ini akan hujan petir. Jadi aku lihat lagi teman Pro 2, kira-kira hujannya itu akan turun di sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai pukul 19. Itu tuh masih ada potensi-potensi hujan ringan disertai juga petir. Jadi buat teman Pro 2, karena hujannya akan diperkirakannya di siang hari, jadi kamu bisa persiapkan dari sekarang sih sebelum kamu berpergian. Kamu bisa bawa bekal kalau misalnya kamu mau pergi ke kantor biar nanti gak sibuk nyari makan susah waktu hujan-hujan teman Pro 2. Terus kamu juga bisa sebelum berangkat kamu siapin dulu mantelnya atau jas hujannya, terus bawa jaketnya, terus cek juga kondisi kendaraan kamu teman Pro 2 sebelum kamu bepergian. Buat kamu yang jalan kaki jangan lupa bawa payung, pokoknya sedia payung sebelum hujan. Kalau sedia aku sebelum hujan nanti it get tough dong. Nanti sama saya akan kembali lagi dengan informasi menarik teman Pro 2, jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

teman Pro2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Okay, welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Senang banget bisa menemani kamu di pagi hari ini. Dan sekarang udah jam 9 lewatnya 6 menit. Kita sudah masuk di program Tos Serba, topik serba ada. Kalau misalnya kita ngomongin seputar lingkungan hidup, biasanya yang terlintas di pikiran kita tuh kayak soal hutan, sungai, sampah, ataupun perubahan iklim. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran bahwa kondisi lingkungan itu ternyata tuh ada kaitannya, punya hubungan langsung gitu sama kesehatan kita di sehari-hari. Kayak udara yang kita hirup, air yang kita minum, sampai makanan yang kita konsumsi teman produk. Semuanya tuh berasal dari lingkungan yang sehat. Jadi ketika lingkungan itu rusak, ya kesehatan manusia juga ikut terancam. Nah di pagi hari ini, buat kamu yang udah follow Instagramnya Pro 2 Pontianak, pasti kamu udah tahu sih bahwa hari ini kita bakal ngobrol sama Dr. Saptiko dari Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Barat. Dan kita bakal ngebahas seputar lestarikan alam Indonesia, wariskan hijau untuk masa depan. Jadi buat teman Pro 2, selama 1 jam ke depan, kalau misalnya kamu pengen bergabung, nimbrung, ngobrolin seputar lingkungan hidup barengan sama Dr. Saptiko, kamu bisa langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk, dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live streaming teman Pro 2 di YouTube-nya Pro 2 Pontianak. Jadi buat kamu yang lagi di jalan sambil nonton juga masih bisa banget sambil komen-komen di kolom live chatnya Pro 2 Pontianak. Kita sapa dulu Dr. Saptiko, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi dok, gimana kabarnya pada pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana dok, kesibukannya apa nih sehari-hari dok?
1: Sehari-hari tadi di kantor karena ada hari lingkungan hidup nasional ya, jadi kita di kantor.
0: Pas banget ini hari Jumat. Biasanya hari Jumat tuh identik sama bersih-bersih juga ya dok ya.
1: Bersih di kantor.
0: Oke. Jadi hari ini kita bakal ngebahas seputar lestarikan alam Indonesia, wariskan hijau untuk masa depan. Dok, sebenarnya isu lingkungan itu kan sebenarnya dekat banget ya sama kita ya. Menurut dokter, kalau untuk anak muda tuh udah pada aware atau peduli belum sih dok sama lingkungan hidup kita?
1: Ya ada generasi muda yang sudah aware, itu ada juga banyak. Mereka tergabung di komunitas-komunitas lingkungan ya, terutama itu juga ada banyak. Tapi memang kebanyakan sih ya kurang peduli.
0: Masih banyak yang belum peduli kali ya dok ya. Nah kira-kira kalau misalnya supaya anak muda tuh lebih peduli sama isu lingkungan hidup tuh, kita harus seperti apa sih dok?
1: Ya harusnya kita harus sering ya, memberikan sosialisasi gambaran kepada generasi muda, Gen Z, bahwa kondisi lingkungan itu menyebabkan juga mempengaruhi kehidupan kita. Ya, apa yang kita perbuat itu bisa mempengaruhi lingkungan, dan lingkungan bisa mempengaruhi kehidupan kita. Jadi kita harus sadar itu.
0: Nah terus kalau sebenarnya apa sih hubungannya antara, kan kita tadi tema kita adalah lestarikan alam Indonesia, wariskan hijau untuk masa depan. Sebenarnya kalau misalnya lingkungan hidup tuh mempengaruhi sama kesehatan kita juga gak sih dok?
1: Sangat mempengaruhi ya. Kalau kita bicara teori atau kenyataannya, ada sebuah teori yang mengatakan bahwa derajat kesehatan seseorang atau masyarakat itu dipengaruhi 4 hal. Ya, yang pertama keturunan. Ya, memang ada beberapa selain sifat fisik itu juga ada penyakit-penyakit yang bisa diturunkan dari orang tua ke anaknya, itu keturunan. Tapi faktor ini kecil pengaruhnya. Ada tapi tidak banyak. Kemudian yang kedua, layanan kesehatan ya. Kemudian yang ketiga itu perilaku masyarakat. Yang keempat adalah lingkungan. Ya, di antara empat faktor ini yang paling banyak mempengaruhi derajat kesehatan seseorang atau masyarakat adalah lingkungan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi ya derajat kesehatan seseorang atau masyarakat. Lingkungan yang tidak bagus, tidak mendukung, akan menurunkan derajat kesehatan. Orang mudah sakit, orang masyarakat mudah terkena penyakit. Itu seperti itu.
0: Oke, jadi lingkungan dari keempat faktor tadi, lingkungan adalah paling pengaruh paling besar ya,
1: iya,
0: untuk
1: paling besar.
0: Tingkat kesehatan, derajat kesehatan manusia, masyarakat, iya, terutama. Nah, kalau misalnya dampak yang mungkin paling sering dialami oleh masyarakat jika kesehatan lingkungan itu menurun seperti apa, Dok?
1: Ya, contoh pengaruhnya gini. Contohnya nih, kita sehari-hari kerja kan.
0: Iya.
1: Jadi kita tidak terlalu. Sekarang kan perubahan iklim kan terjadi. Kalau kita rasakan nih, sekarang ini lebih panas.
0: Betul, akhir-akhir ini Pontianak lagi panas banget. Iya, betul-betul.
1: Kok dibandingkan musim, katakanlah musim kemarau ya, yang 5 tahun atau 10 tahun yang lalu dengan musim kemarau yang sekarang itu lebih panas sekarang. Ya, itu karena pengaruh dari lapisan ozon kita ini yang makin menipis.
0: Betul.
1: Ya, sehingga sinar ultraviolet dari matahari itu lebih banyak masuk ke bumi. Nah, sinar ultraviolet yang masuk ke bumi apabila menimpa kulit manusia itu akan banyak menimbulkan penyakit.
0: Okay.
1: Termasuk dia kanker kulit mamanya. Nah, jadi itu pengaruh ke situ.
0: Oke. Itu termasuk
1: salah satu contohnya aja.
0: Iya, baik. Jadi tadi Bapak dokter juga sebutkan bahwa adanya perubahan iklim atau climate change lah ya, Dok,
1: climate change,
0: ya. Kalau untuk climate change ini sebenarnya apakah meningkatkan risiko penyakit tertentu nih selain adanya tadi risiko penyakit kanker?
1: Iya. Dengan adanya ozon yang menipis tentunya itu membuat yang pertama tadi sinar ultraviolet lebih masuk dan membuat suhu udara menjadi lebih naik tinggi.
0: Betul.
1: Nah, tentunya ini suhu udara yang tinggi ini juga bisa berbahaya atau mempengaruhi kesehatan kita. Sehingga mungkin penguapan lebih banyak, ya kan, kita lebih cepat capek, ya kan, kita mungkin kalau terlalu panas kita bisa namanya kena heat stroke. Atau stroke karena kepanasan kan biasanya orang kalau kita mamanya kalau kita anak muda ya atau masih pelajar gitu biasa di apel tuh kan kalau kepanasan dia kan pingsan tuh. Itu salah satu dari
0: efek dari matahari tadi ya.
1: Itu contohnya yang itu.
0: Jadi kalau untuk kasus head stroke tadi apakah banyak juga terjadi di Kalimantan Barat terutama, Dok?
1: Kalimantan Barat ya belum terjadi sih, banyak belum terjadi. Apabila suhu mamanya di belahan dunia lain mamanya suhu sudah mencapai 40 derajat lebih, itu kalau kita beraktivitas di luar kita akan bisa kena head stroke.
0: Oke. Ya belum banyak kasusnya, tapi ya ada potensi ke sana ya. Terus selain dari panas, juga pasti ada efek faktor lain seperti polusi udara.
1: Iya.
0: Kalau polusi udara tuh efeknya seperti apa, Dok, terhadap lingkungan dan juga kesehatan kita?
1: Iya, polusi udara berarti udara yang tercemar. Nah, tercemar itu banyak gasnya ya, banyak itunya. Yang sering dialami oleh kita di Pontianak maupun di Kalimantan Barat ini contohnya adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu menimbulkan asap ya, itu memang banyak mengandung zat-zat hidrokarbon organik. Nah, itu juga tidak bagus ya, kalau ada efek yang langsung. Banyak efek yang langsung apa, kalau kita kena asap itu kan biasanya mata bedih, kulit gatal, ya sesak batuk. Nah, itu yang spontan, apalagi kalau kita sudah punya penyakit kayak asma, kayak penyakit jantung, itu pasti timbul. Nah, efek yang jauh apa? Yang jauh, kapasitas kemampuan paru-paru kita akan berkurang. Nah, kemudian kita akan sakit, timbullah sakit asma, atau kalau jangka panjang lagi 5-10 tahun bisa timbul kanker paru. Memang kadang-kadang anak muda asap tidak apa-apa, saya pakai motor sehat, tak ada batuk, itu sekarang. Tapi efek 5-10 tahun lagi ada efek lain yang bisa itu.
0: Jadi semakin banyak terpapar polusi udara itu juga akan membahayakan di masa depan juga ya, Dok, ternyata ya.
1: Itu contohnya kebakaran hutan, apalagi sekarang apa asap-asap dari pabrik, asap-asap dari kendaraan, itu juga menimbulkan polusi udara. Dan itu juga memberikan efek yang lain dengan kesehatan.
0: Oke. Kalau untuk resiko karhutla sendiri, maksudnya resiko untuk terpapar polusi udara itu lebih besar untuk karhutla atau polusi kendaraan, dok, sebenarnya?
1: Kalau polusi kendaraan dan pabrik itu efeknya lebih cepat karena itu zatnya zat-zat yang kimia, yang itu yang berbahaya bagi tubuh manusia. Kalau kalau yang kebakaran hutan itu kan hidrokarbon, pembakaran dari tanaman, pohon itu efeknya lebih panjang. Nah, jadi memang kalau yang asap dari kendaraan, asap dari pabrik itu lebih cepat efeknya, lebih berbahaya.
0: Entah, kalau misalnya kita bekerja di lingkungan seperti itu, misalnya kita harus terpapar setiap hari, entah itu asap kendaraan ataupun asap pabrik, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi, menurunkan resikonya gitu, dok?
1: Ya, mengurangi yang pertama, kita jangan bikin.
0: Oke.
1: Kita jangan ikut menyumbang polusi udara.
0: Oke.
1: Ya, contohnya ya, kita mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Mengurangi bensin, guna bensin, diesel, ya. Atau kita, itulah seperti itu. Nah, kita mengurangi penggunaan listrik, karena listrik kita juga dari fosil kan masih, ya. Itu juga kita bisa mengurangi itu. Kita mengurangi melakukan pembakaran-pembakaran, itu juga kita harus kurangi. Itu membantu kita. Nah, untuk mencegah kita agar tidak terkena, juga kita kalau udara berarti kita harus memakai masker.
0: Oke.
1: Ya, masker yang terbaik adalah masker yang untuk polusi udara. Tapi kalau tidak ada ya masker apa yang ada lah.
0: Masker seperti apa tuh, dok, yang baik untuk dari polusi udara?
1: Bentuknya itu dia bukan yang untuk masker medis ya, yang seperti biasa pakai orang itu bukan. Dia ada bentuknya, ada saringannya.
0: Oke.
1: Dia khusus yang ya apa namanya, tergantung itu sih polusinya. Kalau kita polusinya makin kuat, kita harus pakai yang saringannya kuat juga.
0: Oke. Tapi kalau misalnya pakai masker medis tuh apakah cukup membantu, dok?
1: Boleh ya, mengurangi lah.
0: Mengurangi
1: itu boleh juga pakai masker. Kita kalau keluar pakai masker gitu. Nah, selain itu juga untuk mengurangi polusi udara ini pada teman-teman generasi muda adalah kita harus banyak menanam pohon.
0: Oke.
1: Ya, jadi yang polusi udara itu bisa diuraikan oleh pohon. Nah, jadi bisa banyak beberapa pohon yang bisa mengurangi zat-zat kimia yang ada di udara. Itu juga makanya kita harus mengajak generasi muda untuk ikut menanam pohon.
0: Jadi kalau sebenarnya kalau misalnya kita mulai menanam pohon dari sekarang tuh nggak ada kata terlambat ya, dok, ya
1: gak
0: sebenarnya.
1: Ada terlambat. Nah, kita kan menanam pohon itu satu kebaikan. Dan kebaikan itu banyak ya. Banyak kalau kita mau dari segi agama ya, Islam itu kan ada hadis dari Rasulullah SAW ya. Itu mengatakan kalau kita menanam pohon, itu pohon itu adalah tidak hanya pohon, tapi dia tiap hari menghasilkan oksigen. Oksigen dihirup oleh semua makhluk itu. Bayangkan tuh kalau kita nanam pohon, pohonnya itu apa namanya, oksigennya dihirup oleh makhluk itu, berapa kebaikan yang kita dapatkan. Belum nanti dia tempat hidup atau tempat naungan dari makhluk lain, namanya semut atau apa gitu. Yang kedua mungkin nanti kalau dia berbunga, ada kupu-kupu, ada lebah yang memanfaatkan pohon itu. Ya, kemudian atau kalau ada buah, mungkin burung atau binatang lain itu juga memakan buahnya. Jadi kebaikannya banyak. Selain itu kita juga kebaikan lain, kita mengurangi emisi udara. Jadi tidak masalah menanam pohon sekarang, tapi 5-10 tahun lagi besar, ya kan? Nah, kebaikannya selama itu. Selama pohon itu tumbuh, kita sudah mendapatkan kebaikan yang terus menerus.
0: Oke, luar biasa. Jadi kalau misalnya kita menanam pohon tuh, selain bisa untuk lingkungan, kita juga bisa untuk amal kebaikan kita ya, yeah, dok ya.
1: Dan insya Allah tuh balik ke kita.
0: Iya, betul. Karena nanti yang akan memanen untuk oksigennya, untuk semua manfaat-manfaatan juga kita nanti di kemudian hari ya.
1: Dan makhluk hidup yang memanfaatkan itu pasti mereka berterima kasih kepada yang nanam.
0: Oke. Luar biasa teman Pro 2. Jadi kita masih ngobrolin seputar lestarikan alam Indonesia, wariskan hijau untuk masa depan. Jadi tadi salah satunya adalah menanam pohon itu juga bisa mewariskan hijau untuk masa depan generasi kita selanjutnya. Teman Pro 2, kita masih ngobrol sampai jam 10 terkait lingkungan hidup. Jadi buat kamu yang pengen bergabung barengan sama Salma dan juga Dr. Saptiko, langsung aja bergabung melalui WhatsApp, DM Instagram, aplikasi RRI Digital, dan juga melalui live YouTube-nya Pro 2 Pontianak. Jadi pastikan kamu untuk station terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nak. Tapi untuk biaya pendaftaran kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

Welcome back di 101,8 FM Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro2. Masih di Tol Serba, topik serba ada barengan sama Salma dan juga Dr. Saptiko. Kita ngebahas seputar lingkungan hidup, yaitu lestarikan alam Indonesia, wariskan hijau untuk masa depan. Di segmen sebelumnya kita sudah ngebahas seputar apa yang bisa kita wariskan ya untuk generasi di masa depan, mulai dari menanam pohon, mulai dari mengurangi polusi udara. Di segmen ini kita masih ngebahas seputar itu teman Pro2. Jadi buat kamu yang pengen ngobrol barengan sama Salma dan juga Dr. Saptiko, langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live streaming di YouTube-nya Pro2 Pontianak, jadi kamu bisa langsung aja tulis pertanyaan kamu di kolom live chat. Teman Pro2, kalau misalnya kita dengar kata penyelamatan lingkungan

0: Di rata-rata di Indonesia itu setiap orang sehari menghasilkan 0,6 kg sampah setiap hari.
1: Setiap harinya. Nah, itu satu manusia.
0: Satu manusia. Kalikan berapa ratus juta ya kan. Nah, sampah itu ada dua, ada yang mudah terurai organik atau yang tidak mudah terurai atau lama terurainya. Nah, ini yang dua hal yang nanti dua-duanya bisa menimbulkan masalah lingkungan.
1: Kalau untuk jadi kan masalah-masalah tadi, kalau misalnya sampah yang menumpuk itu pasti akan menimbulkan dampak dan juga ke kesehatan kita dong ya dok. Ya, itu dampaknya seperti apa tuh dok?
0: Dampaknya banyak ya. Kalau sampah yang menumpuk ya, yang atau tidak terkelola dan itu di mana-mana, yang pertama kalau dari segi kesehatan itu bisa menjadi tempat berkembang biaknya kuman-kuman penyakit atau binatang-binatang yang bisa membawa penyakit kepada manusia. Itu dari itu. Yang kedua, sampah-sampah tersebut bisa mencemari lingkungan. Memangnya dia bisa mencemari air tanah kita yang kita gunakan. Memang kalau di Pontianak kita jarang memakai air tanah ya.
1: Jarang tapi untuk konsumsi juga.
0: Jarang, tapi untuk daerah-daerah yang itu dia berbahaya juga. Yang tidak, yang lain juga bisa mencemari selain air tanah adalah air sungai. Air sungai ya kan, sehingga air sungai kita ini bisa tercemar dan kita bisa memakainya. Nah, yang berbahaya sekarang yang isu dunia adalah mikroplastik ya kan. Mikroplastik itu akibat dari ya sampah-sampah plastik yang tidak terurai, dia terurai pelan-pelan. Nah, berurainya itu menghasilkan plastik yang mikro sekali. Nah, mikro ini bisa di terkandung di air yang kita pakai atau dia dimakan oleh binatang atau tumbuhan. Nah, nanti di situ mengandung mikroplastik, kemudian mikroplastik itu juga kemakan ke kita, masuk ke dalam tubuh kita. Itu juga bisa menimbulkan efek bagi kesehatan tubuh kita.
1: Jadi sifatnya ini seperti rantai gitu ya.
0: Belum lagi ada zat-zat kimia ya, logam-logam berat namanya. Nah, itu juga bisa tadi sama rantainya sama bisa ke air nanti, kemudian contohnya merkuri mamanya yang sering itu kan kalau masuk ke air, airnya kita konsumsi juga bisa masuk langsung, atau tadi dia termakan oleh ikan mamanya, ikannya kita makan, kita pun bisa kena.
1: Jadi efeknya apa tuh dok, kalau misalnya kita sudah mungkin tidak sengaja ya mengkonsumsi bahan-bahan yang ternyata mengandung mikroplastik seperti tadi binatang ataupun hewani?
0: Kebanyakan karena dia zat kimia ya, itu ya yang kemungkinan bisa adalah timbulnya kanker. Kemudian meningkatnya yang namanya autoimun. Sekarang kan banyak orang autoimun.
1: Betul. Nah, banyak sekali kasusnya.
0: Atau sekarang banyak orang, saya dulu enggak alergi. Sekarang alergi kok bisa ya? Itu karena kita di tubuh kita sudah banyak zat kimia. Jadi itu seperti itu. Yang terberat memang sampai autoimun ya kan. Yaitu tubuh menyerang tubuhnya sendiri. Nah, itu yang juga menimbulkan masalah sekarang semakin banyak. Autoimun makin banyak, alergi makin banyak, penyakit kanker juga makin banyak. Itu indikasinya bahwa pencemaran lingkungan oleh tadi sampah itu juga menimbulkan. Sampah juga menimbulkan, menghasilkan gas. Ini gas metan. Gas metan itu kalau tidak dikelola itu bisa mengurangi lapisan ozon. Itu tadi yang timbullah kemudian climate change tadi.
1: Kalau gas dari sampah itu munculnya seperti apa tuh dok? Apakah hasil dari pembakaran sampah atau memang sampah diam aja tuh udah ada gas metanenya?
0: Gas metan itu berarti dari sampah organik yang yang dia kemudian karena proses pengolahan oleh bakteri atau kuman, dia menghasilkan gas. Gas itu harusnya ditampung, kemudian sebelum dia ke udara harusnya dibakar. Jadi dia bisa dimanfaatkan juga itu sebenarnya untuk gas masak sih. Tapi kan kalau di sampah tidak terkelola kan dia akan menghasilkan gas metan yang keluar ke alam.

0: tidak baik.
1: Jadi sebenarnya sampah yang kita buang itu juga memang harus ada pengolahannya lebih baik juga ya dok ya.
0: Yang penting bagi generasi muda ya, kalau tadi kita berbuat yang kecil aja lah dulu. Yang pertama jangan menambah sampah. Artinya kita harus mengurangi sampah ya. Contoh kecil aja ya, kalau generasi muda ini kalau makan itu habiskan. Nah, kalau memang tak bisa habis, jangan ngambil yang banyak-banyak. Ambilnya sedikit aja, tapi makan habis. Jadi tidak menyisakan sampah. Nah, itu contoh kecilnya seperti itu.
1: Itu yang bisa kita lakukan ya, betul.
0: Yang kedua, buang sampah. Jangan, kalau kita lihat tuh kalau berita-berita tuh di Instagram itu kan, kalau di Taman The Kulis tuh kalau habis malam minggu atau minggu malam itu kan kalau lihat pagi-pagi sampah mana-mana itu.
1: Habis jajan-jajan gitu ya,
0: jajan, nongkrong di situ, makan kemudian tinggalkan. Ya, sebaiknya kan itu sudah ada tempat sampah. Jadi itu harusnya ditempatkan sampah, dipilah ya apakah ini organik atau anorganik. Itu saja yang apa namanya kita lakukan ya secara ringan, kecil. Nah, tapi terus mesti itu juga sudah membantu.
1: Oke. Jadi meskipun kan kita kan sukanya kayak kan kita masih generasi muda, emang kita bisa bantu apa? Ternyata kita bisa bantu dari hal kecil seperti itu ya, Dok ya. Itu terkait untuk sampah yang organik maupun anorganik. Kalau sampah anorganik ini kan biasanya seperti yang kita tahu, kita tuh anak-anak muda tuh sering banget jajan-jajan ngopi. Terus habis itu pakai apa namanya? Cup-cup yang sekali pakai gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya seberapa penting sih kita untuk mengurangi plastik-plastik sekali pakai ini, Dok, dan efeknya ke lingkungan seperti apa nantinya?
0: Kita harus kurangi pemakaian plastik ya. Karena plastik ini terurainya ratusan tahun. Lebih bahkan ya. Nah, itu membuat lingkungan kita juga rusak. Nah, sehingga kita harus mengurangi penggunaan plastik. Ya, alhamdulillah pemerintah Kota Pontianak kan sekarang sudah membatasi penggunaan plastik dengan melarang seperti di minimarket, supermarket, mall tidak menggunakan plastik. Ya makanya kalau kita belanja di minimarket apalah kan, nah, itu kan tak ada plastik, harus bayar kan?
1: Iya betul.
0: Tempatnya itu tempatnya bukan plastik, tapi dia harus bayar.
1: Pakai kayak tas bun gitu ya, tote bag gitu.
0: Nah, itu adalah salah satu upaya dari pemerintah Kota Pontianak untuk mengurangi penggunaan plastik. Nah, jadi kita kalau belanja itu pakai tas sendiri. Jadi kita balik yang ke zaman dulu.
1: Yang biasanya kalau ke pasar bawa tas sendiri. Okay.
0: Itu lebih bagus. Lebih bagus kita. Apalagi sekarang plastik makin mahal.
1: Nah,
0: itu nanti harganya pun makin mahal ya kan. Jadi kita mengurangi penggunaan plastik itu.
1: Sebenarnya ada baiknya juga ya, harga plastik mahal karena kita jadi mengurangi penggunaan plastik itu juga tadi ya, Dok ya. Terus habis itu, nah setelah misalnya penggunaan sampah plastik yang sekali pakai itu sebaiknya tuh dibuangnya seperti apa ya, Dok ya, supaya tidak mencemari lingkungan?
0: Sebaiknya dipilah. Tadi dipilah. Nanti apa namanya, ada pengolahan di lingkungan hidup itu. Itu kalau dipilah itu ada dua, ada ya. Biasanya kan ada orang yang ngambil sampah. Yang mengambil sampah itu juga memanfaatkan tuh. Kalau udah dipilah tuh dia, oh ini masih bisa dijual.
1: Masih ada nilai jualnya,
0: ada nilai
1: gitu
0: jualnya,
1: ya.
0: Ya kan, atau bisa diolah oleh nanti nasi lingkungan hidup. Contohnya plastik itu bisa diolah dengan piloriosis ya. Itu bisa menjadikan bahan bakar, bisa menghasilkan premium sama solar. Ada yang namanya bank sampah ya. Nah, kalau teman-teman nanti bank sampah juga ada. Itu kalau kita rajin mengumpulkan sampah kita yang anorganik, maunya botol-botol, itu bisa dijual ke bank sampah. Nah, di bank sampah ini bisa diolah tadi menjadi bahan bakar, atau dia menjadi produk-produk lain yang bermanfaat. Nah, di sana lah gitu.
1: Jadi dari bank sampah itu sudah ada programnya sendiri juga ya, dok, ya untuk
0: mengolah.
1: Untuk mengolah, khusus mengolah gitu. Oke, jadi kita nggak bisa sembarangan buang sampah yang sudah kita gunakan, sampah rumah tangga itu kita buang sembarangan tuh nggak bisa, ya dok ya.
0: Nah, kalau sampahnya dicampur itu bisa diolah. Karena udah kotor. Udah kotor gitu.
1: Karena ngolahnya juga susah ya, dok, maksudnya, ya kalau misalnya
0: harus dibersihkan dulu.
1: Betul.
0: Kalau sudah dipilih kan bisa diolah dengan cepat.
1: Jadi yang bisa kita lakukan juga adalah memilah sampah sebelum kita membuangnya, ya dok.
0: Oke.
1: Ada pertanyaan nih, dok, dari Instagram nih, katanya, dok, sebenarnya apa sih tantangan terbesar untuk membangun kesadaran lingkungan di kalangan anak muda, katanya?
0: Ya, tantangan terbesar adalah menyadarkan. Menyadarkan, memberikan pemahaman yang benar kepada generasi muda bahwa pencemaran lingkungan itu bisa merusak tidak hanya tubuh kita, tidak hanya kehidupan kita, tapi kehidupan mendatang, masa depan kita itu akan sangat berpengaruh dengan kondisi lingkungan. Itu yang harus memberikan pemahaman kepada generasi muda sehingga mereka nanti ikut berbuat agar tetap memelihara lingkungan yang hijau, lingkungan yang asri, ya, lingkungan yang sehat untuk masa depan mereka sebenarnya.
1: Sebenarnya udah ada di media sosial juga cukup banyak ya, dok, ya, untuk menyadarkan hal itu ya. Cuma mungkin masih belum belum terketuk hatinya kali ya anak-anak muda ini untuk terkait kesadaran lingkungan. Jadi kalau dari dokter ada nggak tipsnya untuk anak muda ini supaya bisa apa ya, supaya lebih sadar gitu ya?
0: Tips saya itu ya istilahnya mulailah dari yang kecil saja. Mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri. Nah, maksudnya tadi mulai dari mengurangi produksi sampah. Nah, jadi kita mulai nih memikirkan nih apa yang saya beli, apa yang saya makan itu sampahnya banyak enggak? Nah, jadi kita kurangi aja. Kalau memang ini nanti menimbulkan banyak sampah, saya kurangi gitu. Atau tadi kalau makan tuh habiskan gitu, jangan sisakan, seperti itu. Jadi dari yang kecil saja kita itu sudah membantu. Atau kemudian memilah sampah, ya. Yang kedua, ya, kalau bisa generasi muda bergabung dengan komunitas-komunitas yang peduli lingkungan.
1: Di Pontianak juga
0: banyak
1: ada
0: sekali
1: nih.
0: Sekali komunitas yang itu bisa bergabung, ya. Itu bisa bergabung. Itu lebih menjaga ya, karena mereka banyak aktivitas, banyak kegiatan yang rutin. Nah, itu bisa bergabung ke sana.
1: Jadi anak muda juga bisa lah ya ikut berkontribusi melalui komunitas itu tadi ya. Selain melakukan hal-hal langkah-langkah kecil tadi untuk peduli sama kesehatan mereka juga, dok, sebenarnya ya kalau misalnya
0: kan ke kesehatan kita juga.
1: Maksudnya peduli lingkungan, kita bisa mendapatkan lingkungan yang sehat, apa yang kita makan juga sesuatu yang sehat jadinya.
0: Sehat juga.
1: Soalnya tadi sudah dijelaskan juga sama dokter kalau misalnya itu tuh sifatnya seperti rantai gitu ya, dok, ya. Kalau misalnya kita membuang sampah atau mencemari lingkungan, ya balik lagi nanti ke tubuh kita juga. Itu dia tadi Teman Pro 2, kita ngobrolin seputar lestarikan alam Indonesia, wariskan hijau untuk masa depan. Masih ada satu segmen terakhir Teman Pro 2, jadi buat kamu yang pengen bertanya, masih ada kesempatan terakhir. Jadi langsung aja bergabung melalui Instagram aplikasi RR Digital ataupun melalui kolom live chatnya YouTube Pro 2 Pontianak. So pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

0: Oke, balik lagi di Tol Serba, topik serba ada barengan sama Salma dan juga Dr. Saptiko. Kita ngebahas lestarikan alam Indonesia, wariskan hijau untuk masa depan. Dan gak kerasa teman Pro 2, kita udah di penghujung segmen aja nih. Kita udah sampai di segmen terakhir. Jadi kalau misalnya kamu ketinggalan, kamu bisa mengikuti lagi di live YouTube-nya Pro 2 Pontianak. Kamu tinggal rewind lagi ke belakang teman Pro 2. Dan ketika kita berbicara tentang masa depan, sebenarnya tuh kita sedang bicara tentang generasi berikutnya. Sebenarnya pertanyaannya adalah, kira-kira lingkungan seperti apa nih yang bakal kita wariskan ke generasi berikutnya? Dok, sebenarnya bagaimana sih dok gambaran gitu ya, gambaran kondisi kesehatan masyarakat Indonesia kalau misal di masa depan, kalau misalnya mulai dari sekarang kita sudah mulai sadar sama lingkungan, terus habis itu kepedulian terhadap lingkungannya juga sudah meningkat, nanti gambarannya seperti apa tuh dok?
1: Ya, kalau kesadaran meningkat dan memang masyarakat banyak melakukan proses-proses untuk membuat lingkungan kita mendatang lebih baik ya, lebih sehat, tentunya tidak akan timbul banyak masalah penyakit. Itu yang jadi sehingga kita bisa sehat, kita hidup lebih bahagia ya, tentunya kalau di masa depan
0: gitu. Betul bahagia karena ya lingkungannya sehat, terus kitanya juga ikutan sehat gitu, karena sama lingkungannya. Nah, karena sudah di penghujung segmen aja nih dok, boleh dong dibagi pesan untuk anak muda yang lagi dengerin Pro 2 sekarang gitu, terkait materi kita hari ini, lestarikan alam Indonesia, wariskan hijau untuk masa depan.
1: Iya, pesan saya kepada generasi muda ya, marilah kita berbuat ya, berbuat untuk masa depan, tidak hanya untuk masa depan masyarakat tetapi untuk masa depan kita. Kita untuk generasi muda sekarang mungkin masih 20 tahun ke depan hidupnya ya kan, tentunya kita harus menyiapkan kehidupan kita di 20 tahun ke depan namanya itu yang masih bagus lingkungannya, masih segar udaranya, ya masih jernih airnya, ya kan? Nah, itu makanya kita kepada generasi muda untuk segera berbuat, mulai dari sekarang, mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari keluarga. Itu yang penting di situ.
0: Itu yang paling penting yang bisa kita lakukan.
1: Ya, kita lakukan. Tadi sampah sudah. Yang lain lagi adalah menghemat listrik. Jadi kalau memang ya yang penting yang kuliah atau yang tak pakai di atau keluar dari kamar, tak kamar kita aktivitas di luar, ya matikan semua lampu, kita cabut semua AC, kipas angin atau kita cabut semua. Itu salah satu upaya juga membantu lingkungan.
0: Untuk membantu lingkungan, karena itu ya dengan menghemat energi itu menghemat listrik terutama ya.
1: Karena
0: ya,
1: listrik kita kan masih dari batu bara dan solar umpamanya. Itu kan masih menggunakan fosil.
0: Bahan bakar fosil.
1: Kalau terlalu banyak dieksplor juga merusak alam gitu kan.
0: Jadi kita juga bisa mulai dari menghemat energi dari saja. Oke. Ada lagi mungkin Dr. Saptiko untuk closing statement terakhir?
1: Ya, tadi closing terakhir yang terpenting adalah mari kita, selain kalau kita sudah mempunyai kesadaran, pemahaman yang benar dengan lingkungan ya, mari kita lakukan dengan mulai dari diri kita sendiri, kemudian dari yang paling kecil yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan. Nah, setelah itu mari kita ajak kawan-kawan kita, kawan-kawan kita untuk juga berbuat. Sehingga makin banyak rantai yang berbuat, makin banyak generasi muda yang berbuat, itu akan lebih baik lingkungan kita di masa depan.
0: Mulai dari diri sendiri dulu, habis itu lingkungan terdekat kita,
1: kita aja bersama-sama.
0: Kita bisa menginfluence juga teman Pro 2, rekan-rekan di sekitar kita untuk juga ikut di membangun lingkungan yang sehat untuk diwariskan ya, untuk wariskan hijau untuk masa depan. Terima kasih.
1: Apalagi tambah lagi apa kalau tuh aktif di medsos. Temanya harus tema lingkungan.
0: Itu bisa mengkampanyekan ya.
1: Apalagi yang para influencer yang sering
0: followersnya banyak banget.
1: Kalau istilahnya tema-temanya tema-tema harian, sekarang coba diselipkan tema-tema lingkungan. Itu akan juga meningkatkan kesadaran.
0: Itu lebih kena sih dok, apalagi kan anak muda kan sekarang kan lebih banyak yang terpapar sosial media ya. Jadi kalau misalnya influencernya juga ngomongin seputar lingkungan, pasti juga akan tersentil lah ya. Oke dok, kalau gitu terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini, sharing bareng ngomongin seputar lestarikan alam Indonesia, wariskan hijau untuk masa depan. Ya semoga setelah kita bersiaran ini, teman Pro 2 yang lagi dengerin ataupun lagi menyaksikan di YouTube langsung tersadar nih terhadap isu lingkungan, bahwa ternyata kalau misalnya lingkungan sehat itu bakal berpengaruh sama kita juga nih. Begitu pula kalau misalnya lingkungan kita tercemar, bakal ngaruh juga ke kesehatan kita. Oke, terima kasih dokter sudah menyempatkan hadir. Semoga sukses selalu, lancar semuanya. Oke, kalau gitu Kalau gitu Tuan Pro 2, kita sudah di penghujung segmen. Terima kasih sudah menyaksikan dari tadi jadi 9 sampai jam 10 pagi. Dan setelah yang satu ini, kamu bakal ditemani oleh penyiar favorit kamu. Ada Erna yang akan menemani kamu di Santai Siang. Kalau gitu, Salma pamit undur diri, Dr. Saptiko pamit undur diri, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik! Matikan!

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya terbawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

Oke, okay, teman-teman Radio 2, jam 10 ya, kamu bisa request lagu-lagu mancanegara nanti di jam 11 teman-teman Radio 2. Dan ini ada Adele yang minta puterin lagunya The Adams, Masa-masa. Boleh, nanti kita puterin ya. Terus juga ada siapa nih? Masa mudaku habis, minta puterin lagunya Gea Indrawari ya, dari 452 teman-teman Radio 2. Terima kasih. Nanti bakalan kita puterin juga buat kamu yang sudah bergabung ya. Terus buat teman Pre2 yang mau request lagu mancanegara, silakan untuk bergabung teman Pre2 di WhatsApp di nomor 081157010018 atau bergabung juga melalui Instagram kita di @pre2pnk dan aplikasi RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis.

Nomor 2, ayah saat digigit. Aroma khas yang langsung bikin ngiler sampai fakta bahwa ternyata popcorn itu punya hubungan panjang dengan industri perfilman dunia. Nah, makanya pagi es yang hari ini ya teman Radio ya, kita ngobrol santai tentang cemilan yang satu ini dari hal-hal yang unik di dalamnya ya, sampai ada fakta-fakta menarik yang mungkin belum pernah kalian dengar juga gitu. Jadi buat kamu yang sekarang lagi dengerin R-nya teman Radio, seperti apa sih kamu menyukai makanan popcorn ini teman-teman? Boleh gabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia, kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi, sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

Garuda ada sejak ribuan tahun lalu ya. Para arkeolog ini menemukan bukti bahwa masyarakat kuno di wilayah Amerika ini sudah mengkonsumsi popcorn lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Rahasianya ada pada jenis jagung tertentu yang memiliki sedikit kandungan air di dalam bijinya. Saat dipanaskan, air tersebut berubah menjadi uap dan menciptakan tekanan besar hingga akhirnya meledak ya. Hasilnya adalah popcorn yang kita kenal sekarang. Yang lebih unik lagi, teman Predo, pada zaman dahulu popcorn bukan hanya dimakan, ada yang menggunakannya sebagai hiasan kepala, dekorasi upacara, bahkan ada yang jadi aksesoris juga. Jadi sebelum jadi teman nonton film ya, ternyata popcorn ini tuh lebih dulu menjadi bagian dari budaya masyarakat kuno. Tapi pertanyaannya nih ya buat teman berdua, kalau disuruh pilih satu cemilan yang wajib ada saat kalian nonton, popcorn atau kentang goreng, teman berdua, boleh nih kira-kira kamu lebih memilih yang mana nih ya?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Loh, Din, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
2: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
1: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
2: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
1: Wuhuu. Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

Nah sekarang teman Pro 2, kita harus punya alasan gitu. Kenapa sih popcorn ini tuh rasanya lebih menarik dan nagih gitu ya. Ternyata otak manusia ini menyukai kombinasi antara tekstur suara dan juga aroma. Saat menggigit popcorn, kita mendengar suara renyah ya, memang memberi sinyal ke otak ya bahwa makanan tersebut masih segar, suara masih crunchy gitu ya. Terus ternyata ini bisa meningkatkan kepuasan saat makan. Belum lagi aromanya, waduh, bau mentega ya teman Pro 2 ya. Pada popcorn ini tuh bisa memicu kenangan positif gitu kan, dan rasa yang nyaman. Karena sering dikaitkan juga dengan momen santai liburan atau nonton film bersama teman dan juga keluarga. Jadi sebenarnya ya, yang kita nikmati bukan cuma rasanya, kita juga menikmati pengalaman emosional yang muncul bersama dengan popcorn. Makannya kadang kalau kita nonton film tuh teman Pro 2 ya, biasanya harus ada popcornnya biar suasananya bisa jadi lebih menyenangkan lagi. Nah jadi mungkin buat kamu teman Pro 2 yang lagi suka-sukanya makan popcorn, lagi suka-sukanya nonton sambil ditemani popcorn teman Pro 2 ya, memang itu combo banget rasanya ya. Tapi kalau misalnya di makan terus menerus, rasanya kayak kenyang enggak gitu ya. Enggak kenyang sejujurnya teman Pro 2. Lebih kenyang kalau misalnya kita makan kentang gitu kan, lebih berasa lah kenyangnya. Sedangkan kalau popcorn enggak ada rasa kenyang, tapi tuh tahu-tahu habis aja gitu enggak sih teman Pro 2.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, eh datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesal banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Kita sering berpikir kalau bakat adalah segalanya. Tapi sebenarnya, sukses itu gak cuma soal bakat loh teman Pro 2, tapi juga soal mindset atau pola pikir kita. Nah, di buku Mindset The New Psychology of Success karya Carol Dweck, dia menjelaskan konsep ini dengan sangat jelas. Carol membahas dua jenis mindset yang berpengaruh besar sama hidup kita. Yang pertama, fixed mindset dan juga growth mindset. Fixed mindset adalah pola pikir yang percaya kalau kemampuan kita itu tetap dan gak bisa berubah. Contoh gampangnya, kalau kamu gagal dalam ujian, kamu bakal mikir, "Ah, aku memang bodoh, gak bisa pintar." Dengan mindset ini, kamu bakal gampang menyerah teman Pro 2. Dan selain itu, kamu juga takut nih untuk mencoba hal yang baru. Nah, kebalikan dari fixed mindset adalah growth mindset. Kalau kamu punya growth mindset, kamu bakal percaya bahwa kemampuan bisa dikembangin lewat usaha, latihan, dan ketekunan. Contohnya, kalau kamu gagal ujian, kamu akan berpikir, Okay, aku bisa belajar lebih keras lagi daripada ini dan memperbaiki semuanya. Carol Dweck mengatakan, memiliki growth mindset adalah kunci sukses untuk berkembang karena kita jadi lebih berani menghadapi tantangan dan terus berusaha tanpa takut gagal. Mindset ini bisa membantu kita melihat kegagalan sebagai sebuah bentuk pelajaran dan bukan akhir dari segalanya. Nah, buku ini sekaligus mengajarkan kita bahwa mindset itu adalah suatu hal yang penting banget loh teman-teman Pro 2 dalam membentuk kehidupan kita. Dengan memiliki growth mindset, kita bisa lebih fleksibel, berusaha lebih keras, dan percaya kalau kita mampu berkembang meski jatuh berkali-kali. Jadi, yuk ubah cara pandang kita dan mulai percaya sama usaha kita.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anywhere, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Esensi Buku Pro 2. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri karya Henry Manampiring yang memperkenalkan ajaran filsafat Yunani Romawi kuno, Stoikisme, sebagai panduan praktis untuk mencapai ketenangan batin dan mental yang tangguh atau anti-baper. Filosofi ini menekankan penggunaan rasionalitas, pengendalian emosi negatif, dan fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Filosofi Teras memang berisikan ajaran filsafat, tetapi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis terkesan santai dan tidak memberatkan pembaca karena disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Ilustrasi yang ditampilkan juga sangat menarik. Selain itu, isi buku ini juga didapatkan dari data survei, psikiatri, bahkan wawancara dengan praktisi media sosial. Dengan begitu, buku ini berisikan hal-hal yang memang dialami oleh generasi milenial saat ini. Di dalam buku ini sangat memperhatikan hubungan antar manusia. Ketika berkehidupan sosial, ada aja orang yang menyebalkan, bahkan terkadang dapat membuat kita tersinggung. Terlebih lagi, saat ini kita hidup melekat dengan media sosial yang dapat menjadi tempat orang untuk berkomentar negatif atas hidup orang lain. So, buku ini mengingatkan kita bahwa bisa aja orang-orang bersikap menyebalkan karena mereka gak tahu, bukan karena disengaja. Jadi, saat kita merasa tersinggung oleh perkataan atau perbuatan orang lain, itu mungkin aja kita yang terlalu baper. Ini mengingatkan bahwa kita sebenarnya dapat mengendalikan persepsi atau pikiran kita sendiri.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nak. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.
3: Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.
4: Teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Filosofi Teras adalah sebuah buku pengantar filsafat Stoa yang disusun khusus sebagai panduan moral bagi anak muda. Buku ini hadir untuk mengatasi permasalahan kekhawatiran yang meningkat di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Ditulis oleh Henry Manampiring, buku ini terinspirasi oleh karya How to be a Stoic, karya Massimo Pigliucci, seorang penulis dan pengikut Stoicisme asal Italia. Selain itu, buku ini juga melibatkan beberapa pihak, termasuk ilustrator Levina Lasmana yang berperan penting dalam pembuatan sampul buku. Buku ini dilengkapi dengan data-data relevan seperti survei mengenai tingkat kekhawatiran nasional dan wawancara dengan para ahli psikologi. Filosofi Teras dimulai dengan membahas hasil survei yang menunjukkan peningkatan kekhawatiran di masyarakat serta menggambarkan kehidupan penulis yang dipenuhi dengan emosi negatif yang berlebihan. Dalam buku ini, penulis menjelaskan bahwa kecemasan yang berlebihan seringkali disebabkan oleh pola pikir yang keliru atau rasio yang tidak tepat. Oleh karena itu, penulis mengajak pembaca untuk memperbaiki pola pikir tersebut, salah satunya dengan mengadopsi filsafat Stoa yang dalam buku ini diterjemahkan sebagai filsafat teras untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat Stoa digambarkan dengan cara yang sederhana yang menekankan pada konsep dikotomi kendali, yaitu pemahaman tentang hal-hal yang berada di dalam kendali manusia dan yang tidak di dalam kendali manusia. Melalui pemahaman ini, pembaca diajak untuk menentukan hal-hal yang dapat membawa kebahagiaan serta menghindari hal-hal yang tidak memberikan kesejahteraan.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Iya, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan

0: Sementara banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi Ham? Namanya juga bencana, itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengoklah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Kadang orang suka baca sih, cuma salah baca. Tetap dibaca, cuma salah baca. Kadang suka lihat tanda, cuma ya gak diperhatiin tandanya. Sedih, senang, sama aja. Gimana kita menghargai dua-duanya? One, two, three, go.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, gak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas. LN Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward? Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Gak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kena limit.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And that was impossible, teman Pro 2 by Nothing But Tips. And yes, welcome back to the Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kalau tadi kamu sudah ditemenin sama Erna, teman Pro 2, sekarang udah berganti ya jamku siaran di sore hari ini ya, jam 3 sampai nanti jam 8 malam kita bakal seru-seruan barengan sama Anwar di sini, teman Pro 2. Bakalan ada ngopi nanti teman Pro 2 di jam 4, terus jam 5-nya akan ada polling receh, disambung lagi nyantai culture di jam 6, jam 7-nya nanti kita bakalan ada MLC Music Live Chat. Tapi sebelumnya kita bakal ngobrol-ngobrol dulu di Insightainment. Aku sih rencananya, walaupun udah agak basi gitu ya teman Pro 2, kabar soal pernikahan dari Dua Lipa, tapi kayaknya nanti masih mau ngebahas putaran itu. Tapi kalau misalnya kamu juga ada apa ya topik-topik yang seru buat kita bahas sore hari ini, boleh ya kirimin aja linknya, Instagramnya, TikToknya, whatever itulah ya teman Pro 2, di 0811 570 1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

Kedua, saking semangatnya tadi gitu ya kan, udah pengen buru-buru ke informasi aja soal Dua Lipa dan juga pacarnya yang udah sekarang resmi jadi suami istri gitu ya. Aku lupa nggak nyapa kamu dulu. Selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Jumat. Tadi udah Jumatan gitu kan. Wah, pas keluar dari masjid, wah, yang dagang-dagang jual-jual es nona laris luar biasa ya. Namanya Jumat berkah teman Pro 2. Tapi ingat ya teman Pro 2, jangan sampai cuaca panas di kota Pontianak jadi bikin kita gak sadar diri akan kesehatan gitu ya. Tiba-tiba lagi panas bedengkang, minum es gak tahu aturan gitu ya. Wah, semuanya serba dingin. Akhirnya nanti sakit tenggorokan. Nah kan. Jangan teman berdua ya. Oke teman berdua, aku masih nunggu kabar-kabar atau juga informasi-informasi dari kamu. Kalau nggak ada, nanti aku gas informasi dari aku gitu ya teman Pro 2. Seperti biasa, mau request-request lagu juga boleh. Apa aja yang penting bisa kita dengerin seru-seruan di sore ceria hari ini ya teman Pro 2. Pokoknya aku tunggu di 0811 570 1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital of course.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa, mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Cause life's so much brighter when they go.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Tobi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

Tua, that was No Lie by Dua Lipa featuring Sam Powell. And yes, welcome back to the Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku tadi bilang kalau aku pengen ngobrolin soal pernikahan yang mempertemukan antara Syi'ilah, mempertemukan gak tuh Dua Lipa, our favorite musician ya teman Pro 2, dengan jodohnya Callum Turner ya. Tanggal 31 Mei 2026 yang lalu ya, bulan kemarin, itu jadi salah satu bulan yang paling membahagiakan untuk Dua Lipa dan juga Callum Turner ya teman Pro 2. Aku juga sejujurnya agak bingung sama perasaanku sendiri, karena aku juga ikutan bahagia gitu kan kalau misalnya Dua Lipa sudah menemukan belahan jiwanya. Tapi in another side kayak wah, gak bisa berharap lagi nih Dua Lipa cuy, agak jauh memang kurasa. Tapi namanya juga cowok ya kan, berharap cita-citanya tinggi, setinggi harapan orang tua. Wow, buat kamu yang lagi apa ya, jatuh cinta gitu ya sama Gracie Abrams, terus juga Sabrina Carpenter dulu tahun 2018, inilah nih zaman-zamannya Dua Lipa gitu kan. Zaman-zamannya Ariana Grande, Selena Gomez gitu ya, 2018, 2017. Jadi kalau misalnya sekarang aku dengerin lagunya Dua Lipa yang tadi gitu ya teman Pro 2, No Lie, juga jadi throwback gitu ya teman Pro 2. Apalagi mungkin zaman-zaman 2018 kita banyak dengerin lagu-lagu mereka gitu ya. Dua Lipa lah, yang Training Session lah, atau yang Levitating lah, atau apalagi. Masih banyak lagi, Ariana Grande juga sama gitu kan teman Pro 2. Atau juga Katy Perry. Nah, tanggal 31 Mei 2026 menikah ya dengan Callum Turner, si Dua Lipa ini teman Pro 2. Nikahnya berlangsung secara tertutup di Old Marylebone Town Hall, London. Tapi nanti bakalan ada pesta besar ya selama beberapa hari di Palermo, Sicilia, Italia. Gokil. Akad nikahnya di London, resepsinya di Palermo. Alik. Awal pacarannya sih tahun 2024 ya teman Pro 2, terus bertunangan di tahun 2025 dan dikonfirmasi langsung oleh Dua Lipa dalam wawancara dengan British Vogue. Dan akhirnya menikah secara resmi di tanggal 31 Mei 2026 di London kemarin ya teman Pro 2. Ini kalau aku lihat di instastorynya, tapi lebih ke profile atau akunnya dari Dua Lipa. Abis dia posting nikahan sama Callum Turner teman Pro 2, langsung dia posting tentang penampilannya bersama juga dengan Katy Perry di Sunny Hill Festival. Nah, nanti kita bahas tersendiri deh ya Sunny Hill Festival ini teman Pro 2. Tapi yang jelas antara Dua Lipa sama Katy Perry adalah dua musisi papan atas yang sama-sama kita idolakannya. Pokoknya terbaik lah ya buat mereka berdua. Dan langsung saja teman Pro 2, tadi udah aku puterin lagu dari Dua Lipa, sekarang waktunya buat Katy Perry. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Kilo bang.

1 88 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Welcome back to the Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aku pengen kasih informasi sedikit ya teman Pro 2, sebelum nanti kita bakalan ngadain ngopi gitu ya, ngobrolin prestasi dan informasi. Siapa tahu ada di antara kamu yang belum tahu hari ini kita bakalan ngobrolin apa, ngobrol bareng siapa. Ini mau kasih tahu ya teman Pro 2. Nanti di jam 4 kita akan membincang-bincangkan soal inspiratif ya, kisah inspiratif anak daerah di ibu kota dari cemoohan menjadi pencapaian. Nanti bakalan bareng sama Nurun Hidayatul Wasiah. Sudah ada orangnya di sini teman Pro 2. Halo Uul. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Uul teman Pro 2. Kamu juga boleh, siapa tahu ada yang mau nanya gimana sih hidup di ibu kota, gimana sih cara bertahan hidup. Boleh, seperti biasa nomor WhatsApp-nya kamu tahu teman Pro 2, 0811 570 1018, atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: YouTube kan. Ya ampun, aku udah ngomong-ngomong loh ini Eka, tolong dong. Teman Pro 2, once again welcome back to the Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita sampai di jam 4. Jam 4 berapa nih? Jam 4.05 menit waktu Indonesia bagian barat. It means kita ada di ngopi, ngobrolin prestasi dan informasi. Paling enggak kamu dapat informasi, tapi sore hari ini enggak cuma informasi tapi juga prestasi dari Nurun Hidayatul Wasiah. Selamat sore Nurun.
1: Halo, sore Kak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, katanya kamu udah yang kedua kalinya ya ke Pro 2 ya?
1: Betul Kak, sudah kedua kali.
0: Yang pertama kamu ngapain tuh?
1: Saya waktu itu menjelaskan terkait salah satu organisasi yang pernah saya ikutin, yakni Organisasi Pemuda Parlemen Indonesia, Kak.
0: Sekarang juga masih kan kamu di sana?
1: Masih.
0: Pemuda Parlemen?
1: Betul, Kak.
0: Sebelum aku tanya apa itu Pemuda Parlemen, aku mau bacain dulu. Banyak banget ini delegasi-delegasi yang diwakili sama Uul. Aku tadi nanya nama kamu siapa, Nurun, dipanggilnya apa? Uul. Luar biasa. Student Achievement Award UIN Jakarta 2023.
1: Betul.
0: Terus Duta Persada Nusantara Delegasi Kalimantan Barat 2025.
1: Betul.
0: Pemuda Parlemen Indonesia Delegasi Kalimantan Barat 2023.
1: Betul.
0: Yang terakhir juara MTQ Provinsi Kalimantan Barat 2020.
1: Betul.
0: Selain itu ada lagi enggak?
1: Ada beberapa.
0: Apa lagi?
1: Waktu tahun 2020 juga, waktu saya masih SMA, saya pernah menjuarai salah satu Olimpiade Bahasa Arab, Kombasnas. Itu kompetisi Olimpiade Bahasa Arab seperti itu di tingkat kabupaten pada waktu itu, Kak. 2020.
0: Kompetisi Bahasa Arab?
1: Iya, Olimpiade.
0: Naam. Kaifa haluk?
1: Alhamdulillah.
0: Ma ismuka?
1: Ismi Nurun Hidayatul Wasiah.
0: Oh iya iya. Man robuka?
1: Allah Subhanahu.
0: Yes, that's right teman Pro 2. Man robuka? Jawabannya pasti Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Okay. Ngapain maksud aku kayak ngapain sih banyak-banyak kegiatan kayak gini buat apa sih? Uul.
1: Oke, jadi beberapa kegiatan itu yang pernah saya ikuti tentunya pastinya untuk mengasah potensi diri yang saya miliki. Setelah itu juga saya mendapatkan berbagai macam koneksi dari teman-teman yang ada mungkin di seluruh Indonesia ya, dari berbagai pulau. Dan setelah itu saya juga bisa mengharumkan nama provinsi saya, tanah kelahiran saya ke kancah nasional, seperti itu kan.
0: Wih, mengharumkan provinsi di kancah nasional. Tapi aku tertarik sama tadi mengasah potensi diri.
1: Betul.
0: Sekarang udah tajam belum potensi diri kamu?
1: Oke. Jika ditanya tajam atau tidaknya, ya saya pasti menjawab belum tajam. Karena masih banyak sekali hal-hal yang belum pernah saya explore mungkin dan yang harus masih saya latih sampai detik ini. Jadi belum bisa saya katakan tajam.
0: Termasuk bahasa Arab?
1: Termasuk bahasa Arab.
0: MTQ juga?
1: Termasuk MTQ.
0: Oke, tapi kamu berusaha untuk mengasah semuanya potensi diri gitu ya?
1: Betul.
0: Tapi sekarang gini deh, pertanyaannya aku ubah. Kamu udah tahu belum potensi kamu apa?
1: Sejauh ini saya sudah mengetahui apa yang saya miliki.
0: Yang kamu miliki?
1: Betul.
0: Minimal yang kamu sukai?
1: Betul.
0: Apa?
1: Kalau saya pribadi, saya lebih tertarik dan juga saya lebih sukai dunia-dunia sosial dan juga dunia seni. Dalam kutip seni bukan, kan seni ada banyak ya kayak ada seni tari segala macam. Tapi saya lebih cenderung ke dalam seni baca Al-Quran. Seperti
0: wow, itu. Seni baca Al-Quran. Menarik. Menariknya adalah sedikit orang yang punya minat kesana.
1: Betul.
0: Biasanya anak-anak muda seperti kamu, dunia seni lebih ke syair, lagu, musik, atau painting, melukis dan lain sebagainya. Why reading Al-Quran pilihan kamu?
1: Okay. Why ya? Karena faktor utama saya dipengaruhi oleh latar belakang keluarga saya, itu pertama yang bisa membawa saya bangkit dan berjalan sejauh ini itu pertama. Kenapa faktor keluarga? Karena dari keluarga itu kita terus dilatih, kita terus diasah, sehingga bisalah muncul nih segala macam potensi-potensi muncul. Potensi itu sebenarnya ada pada tiap manusia, tiap semua insan ya. Akan tetapi jika tidak diasah itu tidak akan terlihat. Ya mungkin seiring dengan berjalannya waktu, seiring berlatih segala macam, timbullah di situ sampai mengalir sampai sekarang, Kak.
0: Hubungannya sama Al-Qur'an apa? Sama membaca Al-Qur'an.
1: Okay. Hubungan dengan membaca Al-Qur'an tentu ada sisi hubungannya sama religi ya, religius yeah. kita yeah. Di samping dengan agama saya pribadi khususnya yang memang Islam, yang memang dianjurkan untuk mengikuti dan juga mengamalkan hal-hal yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Juga tidak hanya mengamalkan itu kan, tidak hanya berbicara ataupun tidak hanya berceramah di depan orang lain. Dengan seni itu kita bisa loh kayak berdakwah dari segi seni. Itu ada beberapa nilai yang membuat orang itu tertarik dengan lantunan-lantunan yang kita bacakan di dalam Al-Qur'an tersebut.
0: Ih, bener lagi, ada masa di mana aku bisa baca Al-Qur'an.
1: Betul.
0: Aku bisa baca Al-Qur'an dan aku percaya diri soal ini. Aku menang lomba baca Al-Qur'an di kelas 3 SD, kelas 6 SD.
1: Oh, Masya Allah.
0: Juara 2. Tapi kan bagus dong.
1: Iya, betul, Kak.
0: Tapi intinya aku bisa baca Al-Qur'an dan suatu waktu kayak lagi punya beban-beban gitu, terus tiba-tiba aku baca ayat Al-Qur'an, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Allah senang sama orang-orang yang berbuat baik. Kadang ada tau orang yang capek sama berbuat baik gitu. Udah berbuat baik, dimanfaatin pula kan.
1: Aduh.
0: Tapi ternyata Allah suka sama orang yang berbuat baik. Oke, gini. Sekarang aku mau tanya achievement-achievement kamu.
1: Boleh.
0: Tahun 2023 kamu Student Achievement Award UIN Jakarta. Apa ini?
1: Oke. Jadi sebelum itu saya sedikit menjelaskan terkait dengan Student Achievement Award UIN Jakarta itu. Jadi kalau di kampus saya tuh, Kak, saya kebetulan berkuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di situ di tiap tahunnya itu ada memasukkan beberapa anak-anak yang berprestasi, baik itu akademik maupun non-akademik. Nah, di situ nanti ada dikategorikan, dimasukkan ke dalam beberapa kategori, yakni kategori 1, 2, sampai 5 waktu itu. Dan saya termasuk ke dalam salah satu nominasi yang ada di 5 kategori tersebut. Seperti itu.
0: Oke. Untuk apa achievement-nya?
1: Untuk tergolong ke dalam student achievement ini kan ada beberapa kriteria ya. Misalnya saya pribadi lah, saya waktu itu masuk ke dalam kategori 5, yakni terkait dengan sosial kemasyarakatan.
0: Oh, sosial kemasyarakatan.
1: Betul. Kenapa saya waktu itu terpilih? Karena pas kebetulan tahun 2023 itu saya mewakili provinsi saya masing-masing untuk menjadi pemuda parlemen Indonesia dan kebetulan terpilih. Jadi masih berkesinambungan nih, Kak, sama yang organisasi tersebut seperti itu kan. Jadi saya memasukkan beberapa persyaratan segala macam, dan waktu itu persyaratan yang wajib saya penuhi untuk masuk ke dalam kategori 5 itu adalah bisa mewakili provinsi masing-masing yang minimal diikuti oleh sedikit banyak itu 5 provinsi di Indonesia. Jadi fokusnya ke tingkat nasional, berdampaknya ke dalam skala nasional, dan mewakili provinsi masing-masing dan minimal diikuti oleh 5 provinsi yang ada di Indonesia.
0: Oke. Waktu tahun 2023 tuh 5 provinsi mana aja?
1: Kegiatan itu kan seluruh provinsi ya, Kak. Jadi saya masukkan beberapa provinsi yang ikut waktu itu. Saya masukkan provinsi Kalimantan Timur. Setelah itu ada Jawa Tengah, DKI Yogyakarta. Setelah itu Bali sama Sulawesi Selatan.
0: Itu Achievement Award UIN Jakarta.
1: Betul.
0: Kalau yang Persada Nusantara, ini di mana nih?
1: Oke, pada waktu itu kegiatannya online yang Duta Persada Nusantara pada batch saya pribadi. Karena waktu itu batch 1 dan itu skalanya nasional juga, Kak. Jadi kita kembali lagi mewakili provinsi masing-masing melewati beberapa tahapan seleksi dan lain-lain untuk menjadi perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di tingkat nasional itu dalam ajang Duta Persada Nusantara.
0: Aku masih gak ngerti ya, Duta Persada Nusantara itu dia apakah sama juga dengan UIN Jakarta tadi yang bergerak di sosial masyarakat atau gimana sih, Uul?
1: Oke. Kalau misalnya kita lihat masih ada hubungannya karena Duta Persada Nusantara ini fokusnya ke dalam bidang pariwisata, Kak.
0: Oh, pariwisata.
1: Betul. Jadi masihlah ada goresan-goresannya sama sosial kemasyarakatan.
0: Oke. Pariwisata ternyata ya, teman Pro 2. Parlemen Indonesia. Nah, ini yang dari tadi kamu mention nih.
1: Betul.
0: Apa ini?
1: Oke, jadi Pemuda Parlemen Indonesia ini adalah sebuah organisasi kepemudaan yang mana ini adalah menjadi wadah bagi para pemuda-pemudi Indonesia untuk menyuarakan aspirasinya yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia untuk kita ajukan kepada para petinggi-petinggi yang ada di kantor Senayan sana, Kak.
0: Widih, agak berat nih. Aku jadi pengen tahu aspirasi yang kamu bawa. Aspirasi yang kamu dengar juga dari teman-teman yang lain, tapi jangan dijawab dulu sekarang karena kita akan rehat dulu, teman Pro 2. Okay. Jadi pastiin kamu stay tune di sini, mau nanya-nanya juga boleh 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Don't go anywhere 'cause I'll be back, so stay tune Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gini nih enaknya era digital, tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam, tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Iya.
1: Wah, gak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Gak apalah, kan gratis. Gak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya gak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

0: Si kedua, ini aku mau mulai dari pemuda parlemen Indonesia. Kan tadi kita sempat jeda tuh.
1: Betul.
0: Kalau Persada Nusantara soal pariwisata.
1: Betul, Kak.
0: Tadi katanya pariwisata sekarang lebih pasif. Emang dulu aktif banget ya?
1: Aktif.
0: Apa maksudnya aktif tuh gimana?
1: Kalau saya pribadi kan menjabatnya itu pada batch pertama tahun 2023 ya gitu. Dan beberapa program-program kami juga dilaksanakan secara online atau itu Kak, secara online bukan offline seperti itu. Mungkin sampai sekarang masih sama, dilaksanakan secara online. Di batch-batch sekarang ini saya tidak terlalu membersamai lagi. Saya di batch saya waktu itu.
0: Membersamai ya. Luar biasa. Aku pengen tahu sebenarnya yang kamu dan juga teman-teman lakukan di Persada Nusantara tuh apakah mempromosikan pariwisata atau diskusi atau bagaimana, Uul?
1: Oke, kalau yang di Duta Persada ya Kak, Duta Persada sendiri pada waktu batch saya itu kita tentunya mempromosikan wisata yang ada di Indonesia. Tapi khususnya kan ada perdelegasi nih Kak, delegasi-delegasi yang ada di provinsi masing-masing lah. Saya kebetulan yang delegasi Provinsi Kalimantan Barat, jadi saya mempromosikan destinasi wisata yang ada di Provinsi Kalimantan Barat itu sendiri.
0: Sungai Kapuas.
1: Betul sekali.
0: Terus Gafora ya. apa favorit kamu pariwisata di Kalimantan Barat?
1: Favorit saya itu ada di Taman Nasional Danau Sentarum yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, Kak.
0: Oh, sering dengar Danau Sentarum. Iya.
1: Betul.
0: Lebar dia, luas gitu ya.
1: Sangat luas.
0: Ada apa aja di sana? Binatang-binatangnya gitu.
1: Binatang-binatangnya tentunya beragam karena itu juga sebagai paru-paru dunia ya yang ada di Indonesia. Dia masih terjaga Kak, mulai dari orang hutan segala macam, para binatang-binatang yang langka itu masih ada di sana, dan beberapa burung-burung yang
0: enggang, terjaga enggang. Dan ada enggang.
1: Saya kurang tahu ya, mungkin masih. Saya sudah lama gitu tidak kesana.
0: Aku tuh waktu 2024 ke Ketapang waktu itu. Kayak masih banyak pohon juga, jalan udah aspal. Aku ke perdesaannya gitu. Kadang tuh kayak di depan mobil tuh kayak berseliweran burung-burung yang warnanya macam-macam gitu. Aku sampai enggak tahu ini burung apa. Yang enggak pernah aku temuin di Jakarta. Di Jakarta paling burung gereja. Terus burung apa, burung di pasar gitu-gitu lah. Burung walet gitu banyak-banyak. Jadi banyak lah ya binatangnya ya.
1: Betul.
0: Sekarang aku mau ke Parlemen Indonesia. Tadi kamu bilang ini adalah komunitas yang mewadahi aspirasi.
1: Betul.
0: Untuk disampaikan ke Senayan.
1: Betul Kak.
0: Gokil, aku pengen tahu apa aspirasi kamu.
1: Oke, saya pada tahun 2023 itu saya menyampaikan aspirasi terkait dengan illegal logging, Kak. Kalau Kakak tahu, pasti tahu
0: illegal logging,
1: penebangan pohon secara liar yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Ya memang tidak bisa dipungkiri juga ya, sejauh ini masalah penebangan pohon secara liar itu masih terus-menerus terjadi. Baik kemarin beberapa bulan yang lalu kan ada juga saudara-saudara kita yang terkena musibah di Sumatera sana seperti itu. Tapi alhamdulillah kita di Kalimantan ini semoga tidak terjadi ya. Makanya kita sama-sama kita jaga, kita rawat dan lain sebagainya. Dan kebetulan juga Kak, saya kan sedang melakukan penelitian skripsi ya Kak. Saya juga menyinggung masalah penegakan hukum terhadap larangan penebangan pohon secara liar tadinya di kabupaten saya sendiri, Kabupaten Kapuas Hulu.
0: Wow. Penebangan pohon secara liar.
1: Betul Kak.
0: Kalau yang nggak liar, kalau yang legal, menurut kamu oke atau enggak?
1: Menurut saya jika digunakan sebagaimana kebutuhan yang memang diperlukan itu boleh.
0: Tahu nggak sih kita hidup gitu ya bergantung banyak sama hutan dan juga pohon sebenarnya, tisu lah, kertas lah dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita menghentikan gitu ya penebangan pohon, berarti kita harus siap untuk hidup tanpa kertas, tanpa tisu gitu-gitu.
1: Betul Kak.
0: Nah menurut kamu gimana?
1: Menurut saya memang kita sama-sama mutualisme di sini, baik kita sebagai manusia dan juga dengan alam. Makanya tadi saya bilang terkait dengan boleh atau tidak jika digunakan secara legal, kan kembali lagi segala macamnya itu ada batas-batasannya, ada skalanya, ada aturannya tersendiri yang memang berkecukupan sama kebutuhan.
0: Berarti secara kesimpulan gitu ya, aku menyimpulkan kalau sebenarnya yang legal nih menurut kamu nggak apa-apa?
1: Tidak apa-apa.
0: Yang ilegal yang bermasalah.
1: Betul sekali.
0: Banyak gak tuh yang ilegal di Kalbar?
1: Di Kalbar.
0: Kamu kan abis neliti nih, belum ya?
1: Saya di Kapuasulu fokusnya.
0: Oh, fokusnya di Kapuasulu.
1: Betul.
0: Waduh, lebih sempit lagi. Gimana Kapuasulu? Coba aku pengen tahu.
1: Oke.
0: Banyak gak di sana?
1: Jadi kalau misalnya kita lihat peta di Kalbar, Kapuasulu ini kan adalah kabupaten terujung Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Di situ yang saya sempat singgung tadi ada Taman Nasional Danau Sentarum, itu adalah sebagai paru-paru dunia yang letaknya di Kabupaten Kapuasulu. Itu memang wilayah yang dijaga dan tidak boleh dimasukin ataupun dilakukan segala macam penebangan pohon dan juga pemburuan liar terhadap satwa-satwa yang ada di sana. Nah, jika dari segala macam hutan-hutan yang ada di tahun-tahun sebelum 2020 itu masih ada data-data terkait dengan penebangan pohon secara liar. Dan dari tahun 2020 ke atas sampai saat ini itu sudah tidak ada lagi, Kak. Seperti itu dari hasil penelitian saya kemarin.
0: Udah enggak ada lagi penebangan.
1: Pohon yang secara liar yang memang dalam skala yang besar. Kan kalau penebangan pohon secara liar ini kita berbicara ada dua aspek. Ada memang wilayah ataupun hutan adat dan hutan negara di situ. Kalau misalnya yang hutan adat, dia diperbolehkan untuk mengambil pohon, akan tetapi dipergunakan untuk kebutuhan yang non komersial, yakni untuk masyarakat-masyarakat adat ataupun wilayah tertentu yang ada di dalam cakupan batas-batas tertentu tersebut, misalnya lokasi A seperti itu. Kalau misalnya di hutan negara ataupun hutan-hutan yang memang dilindungi seperti taman nasional dan sebagainya, itu jelas dilarang seperti itu. Jadi dilihat lagi nih dari kebutuhannya dan segala macam apa yang diperlukan oleh masyarakat, dan juga itu kan biasanya ada beberapa aturan adat yang memang sudah bekerja sama ya, baik dengan para aparat pemerintah dan juga para masyarakat-masyarakat setempat yang di sana. Itu ada pengecualian diperbolehkan untuk kebutuhan yang non komersil. Jika untuk komersil, maka itu ya harus melewati beberapa prosedur yang ada di dalam aspek daerah, segala macam dinas lingkungan hidup, dinas kehutanan dan sebagainya.
0: Oke, selain illegal logging, apa masalah yang biasanya terjadi di sekitaran kamu di Kapuasulu atau di Kalimantan Barat?
1: Selain illegal logging, mungkin ada yang masih selaras pembakaran hutan, nggak?
0: Pembakaran hutan.
1: Betul.
0: Oke. Lalu kenapa yang kamu aspirasikan justru illegal logging?
1: Okay.
0: Apakah illegal logging lebih urgent daripada pembakaran hutan? Sama aja sih sebenarnya, hutan-hutan juga tahu, Ul.
1: Betul, lingkungan ya Kak, jatuhnya ke dalam masih lingkungan.
0: Bedanya yang satu ditebang, yang satu dibakar.
1: Betul.
0: Oke, gimana? Kenapa kamu lebih menyuarakan yang illegal logging?
1: Oke. Kenapa saya lebih menyuarakan terkait dengan illegal logging ini? Pada tahun 2023 kemarin, pada saat saya menjadi delegasi Kalimantan Barat, memang saya melihat sumbu utama permasalahan yang ada di Kalimantan Barat masih itu, tentang illegal logging tersebut. Makanya saya berusaha dengan hal yang bisa saya lakukan, mungkin secara kecil ya, terkait dengan ini hanya menyampaikan aspirasi daerah, suara anak desa ini seperti itu kan, ya agar bisa didengar oleh beberapa pihak-pihak yang memang berwajib di atas untuk menangani masalah tersebut. Semoga bisa ada langkah ataupun hal baik lah.
0: Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang mendengarkan gitu atau lagi menonton, ini adalah keresahan kita sebagai masyarakat ya, Uul ya, soal illegal logging, pembakaran hutan. Jangankan pembakaran hutan, pembakaran sampah juga kadang meresahkan tuh. Luar biasa. Oke, aku rasa cukup untuk kita ngebahas soal parlemen dan juga persada. Sebelum aku next ke topik berikutnya, kira-kira ada gak yang mau kamu tambahkan?
1: Ya mungkin masih berkesinambungan sama hutan tadi. Ya mari teman-teman semua, mari kita jaga bersama alam kita lah. Karena kalau misal bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Karena kembali lagi, kita ini adalah mutualisme dengan alam di sekitar
0: Simbiosis
1: kita.
0: Simbiosis mutualisme ya.
1: Betul.
0: alam sudah ngasih kita banyak hal. Jadi seharusnya kita juga memberikan hal-hal baik untuk alam.
1: Betul sekali.
0: Luar biasa. Cukup. Abis itu nanti di sesi terakhir aku bakal ngulik diri kamu pribadi.
1: Oke.
0: Ya. Kenapa kamu dicemooh? Kenapa kamu harus mencapai sebuah achievement di Jakarta? Jangan dijawab dulu ya. Buat teman-teman yang penasaran boleh nanti gabung sama kita di Pro 2 Pontianak. Bisa juga di apa live commentary yang kamu lihat di YouTube-nya Pro 2 RRI Pontianak ya teman-teman. Atau kalau misal kamu lebih pengen cepet di respons langsung ke WhatsApp 0811 570 1018. Kita bakal balik lagi, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Selamat berdua kita sampai di sesi terakhir ngopi sore hari ini, ngobrolin prestasi dan juga inspirasi, masih barengan sama Uul Nurun Hidayatul Wasiah.
1: Betul.
0: Betul ya, Uul. Betul, Kak. Kenapa enggak dipanggil Nurun?
1: Ada juga Kak yang manggil Nurun. Iya. Uul aja lah.
0: Uul aja. Dari kecil udah dipanggil Uul berarti.
1: Betul, udah Uul.
0: Uul.
1: Betul.
0: Gimana kabarnya Uul sekarang?
1: Alhamdulillah.
0: Baru ditanya sekarang, luar biasa loh. Uul, kita kan tadi sebelumnya aku pengen di sesi ketiga ini aku pengen ngulik soal diri kamu sendiri gitu kan, yeah. Karena ngopi kan ngobrolin prestasi. Prestasinya tadi udah, sekarang informasi soal diri kamu sendiri. Umur 22 tahun.
1: Betul.
0: Sudah menikah?
1: Belum.
0: Belum. Sudah punya anak?
1: Belum, belum juga ya.
0: Pertanyaan yang sangat-sangat pintar. Oke, okay. Aku dulu pernah sempat ngebahas ini sama teman Pro 2, pendengar dan juga viewers kita. Kalau anak-anak Gen Z sekarang tuh ambisius-ambisius banget. Kelihatan dari beberapa aktivitas-aktivitas di luar kampus yang kamu ikuti. Duta Persada lah, Pemuda Parlemen lah, MTQ lah. Apa sih sebenarnya yang kamu cari dalam hidup tuh, Ul?
1: Oke, pertanyaan yang sangat menarik.
0: Terima kasih.
2: Okay. Jangan bilang ridho ilahi ya.
1: Enggak, Kak. Tentunya yang saya cari di dunia ini adalah bisa bermanfaat bagi orang lain dan orang sekitar saya.
0: Enggak mau bermanfaat buat diri kamu sendiri?
1: Itu kan sudah

0: mencakup juga. Jadi sebelum saya bisa bermanfaat bagi orang lain, tentunya saya sudah bisa membawa dan juga saya bisa menggiring diri saya ke arah yang lebih baik.
1: Aku tahu ini adalah jawaban yang politis. Sebenarnya kamu pengen bilang kamu pengen jadi kaya supaya kamu bermanfaat. Betul tidak?
0: Betul, bisa.
1: Bisa jadi ya?
0: Bisa.
1: Tapi aku pengen tahu bermanfaat versi kamu tuh kayak gimana? Melindungi hutan adat dari pembalakan liar atau gimana? Bermanfaat versi kamu.
0: Oke. Bermanfaat versi diri saya pribadi, ya mungkin bisa ditarik dari beberapa pembahasan kita yang tadi, Kak. Seperti contoh kecil, saya kebetulan pas saya menjadi delegasi pemuda parlemen Indonesia, itu kan saya membahas terkait dengan illegal logging tadi, pembakaran liar lah seperti itu. Dan saya sampai saya semester akhir sekarang, saya juga menulis skripsi penelitian saya terkait dengan penegakan hukum terhadap larangan penebangan pohon secara liar juga. Ya walaupun lokasinya itu di Kabupaten Kapuasulu, Provinsi Kalimantan Barat. Ya mungkin dengan langkah kecil yang saya jalani sekarang, itu di kemudian hari bisa berdampak bagi lingkungan yang ada di sekitar saya. Seperti contoh yang ada di Kabupaten Kapuasulu. Ya mungkin hanya sebuah tulisan di atas kertas. Akan tetapi isi dan juga pesan dan pesannya itu kan bisa dibaca oleh halayak luas. Bisa di terus ditingkatkan dan juga mungkin bisa dilirik. Karena itu sebuah penelitian juga ya mungkin dari beberapa pihak lah dan bisa berbenah diri dari apa yang telah terjadi.
1: Apa kerugian kalau misalnya kita terus membiarkan illegal logging?
0: Oke. Jika kita membahas terkait dengan kerugian akan pastinya itu pasti berdampak kepada alam ya. Karena kalau kita terus menerus melakukan penebangan pohon, pembakaran hutan lah segala macam yang secara ilegal dan di luar batas tertentu yang telah ditetapkan, otomatis banjir pasti, longsor pasti, ekosistem
1: berarti,
0: rusak.
1: Berarti kalau misalnya kita nebang pohon tapi di waktu yang bersamaan juga menanam pohon, itu sedikit mengurangi dampaknya.
0: Itu langkah yang sembari bisa untuk meminimalisir.
1: Meminimalisir.
0: Yes.
1: Gak bener-bener nutup masalahnya berarti ya?
0: Belum bisa untuk dibilang menutup.
1: Oke, itu adalah manfaat atau bermanfaat versi kamu.
0: Yes.
1: Ya, semoga juga banyak didengar sama teman-teman berdua di luar sana yang siapa tahu nanti jadi penebang pohon gitu kan. Kalaupun jadi penebang pohon harus yang legal ya teman berdua ya. Harus berdasarkan SOP dan juga bertanggung jawab. Itu dia poinnya. Kamu sekarang masih kuliah. Betul. Di UIN Jakarta. Sapa-sapa dulu teman-teman yang lagi ada di Jakarta.
0: Hai guys.
1: Lu gimana kabarnya gitu kan biasanya kan kalau ngomong kan. Ciputat gimana sekarang Ciputat? Cool.
0: Ciputat masih sama seperti yang dulu ya kayak.
1: Ini UIN Syarif Hidayatullah itu di Jakarta tapi posisinya di Ciputat.
0: Betul.
1: Jadi ya aku juga pernah beberapa kali main ke sana gitu kan. Jadi aku tanyalah kondisinya Ciputat gimana gitu kan. Biasanya flyover depan Ciputat, depan Ciputat lagi. Flyover depan UIN banyak bendera partai itu di situ tuh. Sekarang masih enggak ya?
0: Jika ada event-event masih.
1: Masih. Ya.
0: Betul.
1: Gimana hidup di Ciputat? Dibandingin sama hidup di Pontianak, berat atau justru lebih ringan di sana?
0: Oke, hidup di Ciputat dan hidup di Kalimantan Barat. Sebenarnya tidak jauh berbeda ya Kak, kalau dari saya pribadi, karena memang jika melihat dari cuaca Kak, di Ciputat dan juga di Kabupaten Kapuasulu, mungkin di Kalbera itu panasnya sama, itu poin pertama. Makanya saya bilang itu tidak terlalu jauh, itu sama. Setelah itu yang kedua, mungkin yang jauh berbeda itu dari kebudayaan, culture-nya itu. Mungkin ada beberapa perbedaan ya. Khususnya kalau di kabupaten saya sendiri itu kan Kapuasulu. Jadi kayak masih tertib, masih asri dan lain sebagainya. Kalau misalnya di Jakarta kan banyak sekali, masyarakat sudah banyak di sana.
1: Betul.
0: Segala macam. Kehidupan sudah hiruk-pikuk ibu kota.
1: Enggak cuma berasa panas tapi sumpek. Teman-teman berdua luar biasa. Jadi harus pandai-pandai cari tempat-tempat yang bisa bikin hidup lebih nyaman gitu ya. Ciputat adalah pasti tempat-tempatnya gitu, ya enggak? Terus, kamu sampai sekarang juga masih di Ciputat, masih ngampus, balik ke Pontianak untuk melakukan penelitian itu tadi.
0: Betul.
1: Oke. Sudah semester berapa? Semester akhir berarti sekarang ya?
0: Iya kak, 8.
1: Semester 8. Anak hukum teman berdua. Anak hukum. Cita-cita kamu jadi apa sih?
0: Cita-cita saya, wah ini nih banyak aspeknya kak. Kadang kan manusia hanya bisa berencana, yang di atas menentukan.
1: Iya.
0: Kalau dari diri saya pribadi ya, amin ya Allah semoga terkabul ya kak.
1: Amin. Amin.
0: Saya mau kerja di dalam bidang hukum, yang mungkin seperti di kejaksaan, pengadilan, seperti itu kak. Yang linear. Amin ya Allah.
1: Kalau misalnya enggak, biasanya anak hukum tuh yang melenceng paling jauh jadi apa?
0: Kurang tahu ya saya, mungkin bisa masuk di mana aja sih kak. Ya dari segi sosial lah paling itu. Kalau misal anak hukum ke kesehatan ya agak jauh kan kak ya.
1: Iya betul betul.
0: Ini dari bidang-bidang sosial sih.
1: Ini kan aku tadi sempat ngobrol-ngobrol sama kamu juga. Orang tua kamu agamis, kamu pernah mondok, terus kamu sekarang jadi anak hukum.
0: Yes.
1: Apa yang bikin kamu pilih jurusan hukum di Indonesia? Bukankah hukum di Indonesia sudah oke?
0: Okay? Okay. Pertanyaan yang menarik lagi.
1: Kok kamu senyum-senyum sih? Ulah kenapa?
0: Enggak apa-apa, senyum ibadah kan.
1: Oh iya betul. Iya betul.
0: Okay. Kenapa saya memilih hukum? Sebetulnya banyak sekali kak, mungkin dari beberapa rekan-rekan saya, teman-teman saya yang menanyakan kenapa hukum seperti itu.
1: Yeah.
0: Ya mungkin akarnya adalah di waktu saya SMP dan SMA pada waktu itu. Ini malah sedikit mengulik ke belakang ini, cerita-cerita sedikit. Pada waktu itu ada beberapa lingkungan saya, orang-orang di lingkungan saya yang memang berurusan dengan hukum seperti itu. Dan urusannya itu saya lihat agak tidak selaras ya, karena memang waktu itu case yang saya temui itu salah satunya orang lemah lah bisa dibilang seperti itu. Dan berurusan dengan bidang hukum. Dan itu saya berkaca dari situ. Andai kata saya menjadi, amin lah ya, menjadi penegak hukum dan lain sebagainya, nanti saya bisa sedikit membantu tentunya orang-orang yang ada di sekeliling saya dan juga orang lain untuk berurusan di dalam bidang hukum tertentu. Karena kan ada beberapa kriteria yang memang prosedur-prosedur yang harus dilalui kalau misalnya kita berurusan dengan hukum ya. Dan terkadang kendala seperti biaya segala macam di beberapa orang tertentu kan tidak semua itu punya untuk apa ya, menunjang dalam masalah hukum tersebut. Jadi itu bisa loh kak menjadi faktor penghambat lah. Seperti itu. Jadi kayak seharusnya ini A bisa diputar balikan menjadi B, karena ada beberapa faktor seperti contoh yang tadi.
1: Uang.
0: Yes.
1: Wow.
0: Makanya saya bisa berpikir, coba saya masuk ke dalam dunia ini, bagaimana nanti saya mengetahui, bagaimana jika saya sudah terjun, oh prosedurnya A, B, A, B, segala macam tahapannya seperti ini, sehingga saya bisa menolong masyarakat ataupun orang-orang yang ada di lingkungan saya.
1: Antara kamu menolong,
0: yes,
1: atau kamu ikut arus. Nah, ya, menurut kamu, kamu akan ikut? Karena aku beberapa kali juga sebenarnya menjumpai lah orang-orang yang seperti kamu gitu kan, tapi pas masuk ke sistem kayak nggak berdaya untuk mengubah karena tekanannya terlalu besar sebaik apapun dia. Kamu takut itu nggak?
0: Kalau dibilang takut sejauh ini ya, ya mungkin karena pertama saya belum bekerja, saya belum real mengetahui kondisi lapangan. Akan tetapi itu kan menjadi catatan bagi saya pribadi. Karena saya udah tahu segala macam. Nanti jikalau saya misalnya rezeki saya di situ, alur saya di situ, ya sebisa mungkin saya berusaha pastinya untuk mengikuti step-step yang memang sepatutnya dan memang itu layak seperti itu.
1: Oke, amin. Apapun cita-cita kamu, semoga berhasil. Dan amin. Sekarang udah di menit ke-50, ini waktunya untuk waktunya untuk cooling down. Aku mau nanya soal cemoohan. Ini kan tema kita adalah kisah inspiratif anak daerah di ibu kota, dari cemoohan menjadi pencapaian. Kamu dicemooh apa?
0: Pada waktu itu ya mungkin berupa omongan saja sih kak. Omongan ya mungkin, karena saya pribadi kan berasal dari anak daerah pelosok ini kak. Kapuas Hulu kan termasuk ujung ya, ujung Kalimantan, yang berkuliah di ibu kota kebetulan. Itu kayak, ini anak bisa bersaing sama bocah-bocah di sini gitu.
1: Asik, bocah-bocah di sini. Iya. Iya, iya, iya, iya. Iya, lanjut.
0: Karena kan memang apa ya, memang dari segi pendidikan segala macam, sarana prasarana itu memang tidak bisa dipungkiri. Memang kita daerah Kalimantan ada beberapa yang berbeda lah dari segi sarana lah, contoh kecil sarana prasarana dengan teman-teman yang ada di ibu kota. Maka dari situ saya berusaha sekuat tenaga untuk terus membuktikan bahwasannya anak daerah yang berasal dari manapun, yang berasal dari provinsi sekecil apapun, pelosok apapun, itu sejatinya bisa untuk bersaing dengan teman-teman yang ada di ibu kota sana. Semua itu rata asalkan mau berusaha dan berdoa pastinya.
1: Tapi ya masa gak ada nangis-nangisnya, Ul?
0: Iya. Yeah.
1: Dicemooh, Yul?
0: Ada, Kak, ada. Pasti ada.
1: Ah, gimana? Rasanya ngedown separah apa ngedownnya? Kayak, aduh, kayak pernah nyerah gitu gak sih? Aduh, balik aja lah ke Kapuas Hulu gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Jakarta kayak terlalu keras nih buat aku gitu. Pernah gak?
0: Yes. Jakarta keras, baik itu dari segi masyarakat dan juga ya culture yang ada di sana lah, seperti itu. Kalau ditanya pernah nangis, pasti pernah. Ya saya nggak tahu ya ini manusiawi atau tidak, karena kan ada memang orang-orang yang kuat, Kak, baik itu luar maupun dalam. Dari segi sifat ada memang orang yang punya ketegaran hati itu seperti baja, seperti itu.
1: Iya, Wonder Woman gitu ya.
0: Yes. Kalau saya pernah ya ngedown juga, pasti air mata pasti turun seperti itu, tapi lebih ke mental sih, sedikit.
1: Lebih ke mental sedikit. Yes. Ternyata walaupun Jakarta keras, anak Kapuas Hulu lebih keras kayaknya. Ya nggak?
0: Amin.
1: Oke. Terima kasih ya Uul sudah datang ke sini. Ya ampun, sudah berbagi kisah inspiratif. Semoga cepat lulus dan semoga cita-citanya tercapai.
0: Amin.
1: Sebelum aku tutup, ada enggak yang mau disampaikan sama teman Pro 2 yang lagi dengerin ini, yang lagi ngeliat ini? Apa coba?
0: Oke. Mungkin kesan dan pesan Uul ya untuk teman-teman Pro 2 dan juga teman-teman yang ada di luar sana. Jangan takut untuk salah, dan juga jangan takut untuk disalahpahami oleh orang lain. Karena apa, teman-teman? Karena sejatinya orang-orang yang takut salah dan juga takut untuk disalahpahami oleh orang lain itu adalah orang-orang yang tidak pernah berusaha dalam prosesnya.
1: Ulangi coba.
0: Orang yang takut salah dan juga orang yang takut untuk disalahpahami itu sejatinya adalah orang-orang yang memang tidak pernah berusaha dalam prosesnya. Jadi kita harus berusaha aja. Kita orang mau menyalahpahami kita seperti apapun, ya sudah, kita buktikan dengan bintang-bintang prestasi, seperti itu, Kak.
1: Kita buktikan dengan bintang-bintang prestasi, kata Uul, teman Pro 2. Terima kasih Uul sekali lagi, dan juga terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah menyaksikan, yang sudah mendengarkan. Uul akan pulang tapi aku stay sampai jam 8. Jadi kamu harus nemenin aku, teman Pro 2 ya. Terima kasih Uul sekali lagi, dan sampai jumpa di Ngopi episode selanjutnya. Dadah.

2. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

masih barengan sama Anwar di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, itulah tadi ya dialog atau juga perbincangan atau ngobrol-ngobrol soal hidup di Jakarta atau hidup di Pontianak, atau tadi soal cemoohan yang jadi pencapaian. Tadi ada Uul ya teman Pro 2 di ngopi ngobrol prestasi dan juga informasi. Dan sekarang aku pengen memanjakan kamu dengan berbagai macam musik-musik, karena tadi aku udah banyak ngoceh, jadi sekarang waktunya buat puter-puter aja musik gitulah ya teman Pro 2. Aku istirahat, kamu juga dapat musik-musik yang juga bisa nemenin kamu di perjalanan kamu menuju pulang AC. Besok weekend teman Pro 2, jadi selamat berweekend-weekend Ria. Jadi langsung aja kita akan putar musik-musik pilihan yang udah aku pilih khusus spesial buat kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
2: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
1: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
2: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
1: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
2: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa

0: cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid. Udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya gak? Udah lah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

The one brought one that was Luther by Kendrick Lamar featuring SZA. And yes, thank you for still listening to Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan kamu masih dengerin Anwar, teman Pro 2 di jam 5 lebihnya 56 menit waktu Indonesia bagian Barat. Juga tadi sudah kita dengarkan bersama-sama kumandang azan maghrib ya untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi aku ya Faisal Anwar mewakili seluruh kerabat kerja atau all crew dari RRI Pro 2 Pontianak mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Aku putar-putar dulu lagu buat kamu teman Pro 2, so stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: RRI Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Ibu, ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
2: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
2: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
2: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

0: RM Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
2: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran kita...
1: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
3: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
1: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
2: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
3: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren.

Like I said, Tempat Bro 2, that was one of my favorite group, atau mungkin juga favorit kita semua, Tempat Bro 2 dari Reality Club dengan lagu mereka berjudul You Will Find Lovers Like Me and You. Wow. And for your information, Tempat Bro 2, kalau hari Sabtu besok tanggal 6 Juni 2026 adalah 10 years of Reality Club live in Jakarta. Selain tentunya bakalan ada konser dari EXO, Tempat Bro 2. Pokoknya weekend besok jadi salah satu weekend tersibuk Indonesia. Sebenarnya Jakarta aja sih, cuman karena kita sesama Indonesia gitu ya, Tempat Bro 2, jadi berasa gegap gempita ikutan gitu ya, Tempat Bro 2. Dan aku juga pasti yakin kalau ada di antara kamu yang emang sengaja buat liburan ke Jakarta sambil nonton EXO mungkin, atau bahkan Reality Club yang tadi aku bilang konser mereka kali ini bertajuk 10 years of Reality Club live in Jakarta di Basketball Hall GBK, Tempat Bro 2, Sabtu besok 6 Juni 2026. Selain itu juga akan ada EXO Planet 6 EXO Horizon in Jakarta, Indonesia Arena Senayan 6-7 Juni. Lalu ada juga Raisa Live in Concert, Love and Let Go, Jakarta Convention Center, JCC ya, Tempat Bro 2, atau JCC, 6-7 Juni 2026. Dan yang terakhir ada JKT48, Free Performance di area depan FX Sudirman, Minggu 7 Juni 2026.

Dua informasi seputar konser-konser yang bakalan ada di Jakarta. Siapa tahu ada di antara kamu yang weekend ini lagi flight gitu ya ke Jakarta, boleh ya buat nonton-nonton konser-konser, ngabisin waktu weekend kamu di konser-konser yang ada di Jakarta. Atau ada di antara kamu yang tim weekend di rumah aja, santai-santai aja, me-time aja. Tapi kalau bisa sambil dengerin berdua gitu ya, karena kita juga bakalan puterin lagu-lagunya JKT, lagu-lagunya Reality Club, lagu-lagunya Raisa, atau juga EXO Planet nih ya teman berdua. Oke, teman berdua, satu lagu sebelum aku pamit dari ruang dengar kamu, dari Raisa, Love You Longer. So stay tune terus di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman.

Love You Longer. Dari Raisa teman Pro 2, kamu masih dengerin Anwar di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And ini adalah menit-menit terakhir perjumpaan kita di sore menjelang malam hari ini, teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune gitu ya, dari tadi sore jam 3 sampai sekarang menjelang jam 7. Sebenarnya aku siaran sampai jam 8 ya, teman Pro 2, tapi karena nanti di jam 7 kita bakalan bergerak bersama menuju ke RRI Pro 2 Jakarta untuk menyimak obrolan di Music Live Chat barengan sama Edith yang kedatangan malam hari ini, Nakesha Shiva. Wow. Kita bakal ketemu lagi teman Pro 2 di minggu depan, karena hari Sabtu besok aku libur, hari Minggu juga aku libur. Pasti kamu juga bakalan kangen banget sama aku. Sheila, pede banget tuh akunya. Kebalik sih sebenarnya teman Pro 2, aku yang kangen sama kamu. Jangankan libur 2 hari, libur sehari aja tuh rasanya kayak ya ampun, kapan ya hari Senin, kapannya masuk lagi gitu ya, supaya aku bisa cuap-cuap lagi, ngobrol-ngobrol lagi, present-present lagu lagi gitu kan cuy. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, sekali lagi terima kasih waktunya Anwar buat Chaps. Tapi kamu gak perlu khawatir, karena setelah ini nanti bakalan ada penyiar lain yang akan menggantikan tugasku menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Lagu terakhir dari aku teman Pro 2 sangat-sangat spesial, karena tadi lagu Raisa, sekarang aku juga puter lagu Raisa lagi nih cuy. Bye-bye dari Raisa, Anwar pamit. Bye-bye.

Si Music Live Chat masih barengan sama Edit, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2, di hari Jumat yang menurut Edit hari ini indah sekali. Semoga Jumat ini juga menjadi hari yang indah buat lo semua ya. Gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia di hari ini? Gimana menikmati waktu weekendnya? Karena malam ini bisa dibilang udah masuk weekend lah ya. Semoga lo bisa enjoy di malam hari ini. Dan biar makin enjoy, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2 bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren banget nih malam hari ini. Karena dia baru aja ngerilis sebuah single terbaru yang judulnya nanti bakal di-spill. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nakei teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang kepo, yang penasaran dengan Nakei dan juga single terbarunya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi barengan sama Nakei. Jadi pastiin buat tune in terus di MLC Music Live Chat.

0: to Music Live Chat dan masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
1: Hai.
0: Halo Nakei.
1: Halo Kak Edit.
0: Halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini Nakei?
1: Baik banget dong.
2: Baik banget, happy. Karena cuacanya sekarang juga mendukung ya kayak.
0: Betul.
2: Tapi kok, aku udah gak sabar banget. Kayak malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edit.
0: Nah, kira-kira ngobrolin apa enak ya? Tapi kayaknya kalau dilihat nih Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
2: Biar kan saking cerahnya gitu,
0: oh,
2: biar
0: gitu.
2: Apa ya, bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak crystal clear gitu kan ya.
0: Bener. Aduh, berbinar seperti bintang-bintang gitu ya.
2: Boleh deh.
0: Alright, ada Nakei teman pro 2 yang main ke MLC malam hari ini. Karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti, ya, berjudul Nanti. Bener ya?
2: Betul.
0: Bener. Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
2: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
0: Oh wow. Alright, berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan? Karena berarti Nakei itu Indonesian Idol tahun 2025.
2: Iya, 2024-2025.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu? Gimana perasaannya tuh?
2: Perasaannya gila sih, sehappy itu.
0: Oh iya. Yeah.
2: Karena kan kita pasti sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya. Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak ih, aku harus bisa cepat bikin banyak karya. Sampai akhirnya single perdana aku Nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu, karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
0: sebuah lagu gitu ya.
2: Benar.
0: Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah rilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu nggak sih sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nakei banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu, ada ekspektasi nggak dari Nakei?
2: Pasti. Kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nakei itu nyanyinya kayak gimana.
0: Betul.
2: Paling lebih ke di audiens aja sih.
0: Benar-benar. Ya,
2: harapannya apa yang Nakei sampaikan lewat karya Nakei itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nakei nyanyi kayak gitu.
0: Alright, oke. Okay. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nakei ya?
2: Oh enggak sih, aku menjalani dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
0: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion
2: kita enggak bisa ngapa-ngapain ya, jalanin aja.
0: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
2: Yang penting masih di sini deh gitu.
0: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada enggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nakei dari Indonesian Idol, ada enggak?
2: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
0: Betul.
2: Yang enggak cuman apa ya, enggak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu, tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu. Kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan itu kayak seru banget sih.
0: Wow.
2: Jadi datanya bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
0: Bener
2: gitu sih.
0: Bener. Karena Nakei juga bisa dibilang masih muda, masih sangat muda ya kan sekarang kan. Dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya nggak mungkin nggak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nakei gitu kan. Alright. Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya Teman Pro 2 buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nake sama singlenya juga gitu kan. Boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nake, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright. Kita ngomongin sekarang ngomongin soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama, kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nakei gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
0: Oke.
1: Kayak aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti.
0: Oh.
1: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan batin.
0: Berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini, eh?
1: Benar-benar.
0: Nah, tapi
1: karena aku memang suka apa tuh? Yeah. Aku memang suka lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu. Dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti ini kayak, oh ini Nakei banget gitu.
0: Oh wow.
1: Jadi rasanya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
0: Oke. Kehilangan siapa tuh?
1: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya.
0: Oke. Wow, oke.
1: Kayak aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh kali ya?
0: Boleh banget dong.
1: Biar seru. Jadi orang tuaku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku.
0: Okay.
1: Dan karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin apa loncat apa untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadiahkan lagu ini gitu sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
0: Oh wow.
1: Tumpahan dan aku gitu kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
0: Wow, benar. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya kurang lebihnya ya.
1: Apa ya? Self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
0: Benar. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nakei untuk di dunia musik berarti.
1: Betul. Karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
0: Oh wow.
1: Ya.
0: Waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya? Yang mungkin bikin Nakei ngedown gitu. Yang akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu. Ada gak sih?
1: Ada sih, tapi ini sebelum aku masuk idol sih.
0: Gimana ya, tuh?
1: Aku kan dulu sebelum masuk idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu.
0: Oke.
1: Nah, di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku gak pantas gitu. Apa namanya, ada di atas panggung. Kayak aku takut orang-orang tuh gak menerima aku gitu kan. Okay. Tapi di situ mama papa tuh beneran kayak sabar, ngebimbing, dan support gitu. Dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi akhirnya ada satu fase di mana aku tuh kayak benar-benar nggak berani buat show up di atas panggung gitu,
0: benar-benar
1: nggak berani buat mic.
0: Bener. Kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita apa ya kayak lupa gitu kan, akhirnya kita mungkin nggak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang gitu ya berarti ya.
1: Betul banget.
0: Alright. Tapi kalau ini boleh nggak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nakei itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksinya gimana tuh?
1: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva.
0: Okay.
1: Jadi produsernya namanya Kak Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya.
0: Seberapa cepat tuh?
1: Sebentar, minggu.
0: Wow.
1: 2 minggu itu, mm-hmm. jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajiva, mm-hmm. itu beneran cuman sehari, kayak kita kenalan langsung workshop. Wow. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording, yang benar-benar langsung record full, langsung kayak langsung masuk ke lagunya, mm-hmm. and then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
0: Wow, sangat tak-tak-tak-tak banget ya, cepet sekali ya.
1: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku mm-hmm. jadi tahu, oh bisa begini juga ya. Gitu.
0: Oke, okay. Berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Naki nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
1: Seru sih malah, kayak ngerasa seru banget sih.
0: Oh iya.
1: Karena ya aku kayak bisa ngelihat, oh ternyata begini orang-orang yang di musik itu mm-hmm. kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline kayak ya udah, kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu, kelihatan santai. Gitu. Masa aku kayak gitu kan?
0: Bener.
1: Dan aku ikut santai aja kan?
0: Oke, okay. Alright, wow. Oke okay deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Nakei dengan Nanti.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya Nanti ya teman Pro 2. Tapi gimana nih buat Nakei? Kira-kira ini kan kalau Nakei sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat nggak?
1: Iya dong, pasti ingat.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas dengar nangis sih karena terharu.
0: Oh iya.
1: Mungkin apa ya? Aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini, tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas denger lagu Nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Bener.
1: Tapi kayak, kok aku nangis sih?
0: Tapi berarti mama papa suka banget sama single Nanti ya, single pertamanya ya. Benar. Oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Di mana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Benar. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada enggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja, aku itu keluarga tuh pasti apa ya?
0: Nanyain. Ada gitu. Oh, oke, nemenin gitu ya?
1: Ada. Bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo radio pasti kayak kalau nggak mamah nemenin, papah nemenin. Gitu.
0: Oh, wow.
1: Karena juga kayak udah usaha sudah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan, tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu, pengen nemenin kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
0: Oke, luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan, cuman kan nggak mungkin ya. Aduh, alright. Sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya

0: Apakah Naki adalah seorang introvert?
1: Oh, introvert. Bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku kalau tes-tes gitu, tes-tes buat wah, 80-90% tuh introvert.
0: Oh, wow.
1: Yes, jujur. Fun fact.
0: Fun fact ya, ternyata Naki adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
1: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
0: Betul.
1: Ya. Support orang tua tuh berperan penting sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu.
0: Oke. Jadi kayak mau lalu sampai kapan ya takut-takut ya, gitu kan? Alright. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
1: Pas di Idol deh.
0: Pas di Idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus gak?
1: Karena mungkin saat aku di Idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya sekali lagi gitu, karena benar-benar banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
0: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
1: Kaziva.
0: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
1: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
0: Oh iya. Ya. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
1: Gemet kan sih, yang benar-benar keluar, karena benar-benar kayak Kaziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
0: wow banget.
1: Please profesional Nake, jangan fangirling dulu please.
0: harus nahan emosi itu ya biar gak fangirling gitu ya. Ketika dengerin suara Ziva dengan riff and runs ya, wow. Gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
1: Lirik lagu sih.
0: Lirik lagu.
1: Tetap malu.
0: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya, kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya.
1: Iya benar. Wow. Sangat kopi.
0: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
1: Long black sih. Ya americano dan long black ya.
0: Serius. Wow.
1: Kita butuh energi ya buat
0: ya kita sih. Tapi
1: udah itu.
0: Tapi sih maksud gue kira tuh Nake dengan looks yang Nake seperti ini kayaknya. Kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
1: Iya, hidup americano guys.
0: Oh yes. Oke, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin Nake langsung bahagia.
1: Makan.
0: Harusnya
1: nyanyi suara makan ya.
0: Gak apa-apa ya kan. Tapi Nake, apa makanan favorit lo?
1: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
0: Oh iya, serius? Gak ada, maksudnya gak ada yang gak suka sama sekali?
1: Spesifik gitu ya, benar-benar kayak gak, yang spesifik banget tuh gak ada. Suka makan semua.
0: Suka makan ya, tapi kalau makanan pedes sama gak pedes, makan pedes.
1: Di tengah-tengah, karena tengah-tengah. Aku pedesnya gak begitu itu, gak sekuat itu menghadapi pedes.
0: Oke.
1: Tapi gak suka juga kalau gak ada rasa pedes. Bener jadi sih. Di tengah-tengah.
0: Bener sih, kayak kalau makan gak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan.
1: Bener. Kayak kurang mendang gitu.
0: Siap, oke. Kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
1: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
0: Wow. Ada

0: ada momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
1: Lebih ke apa namanya, itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi okay, diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu lirik favorit aku deh pokoknya.
0: Doanya Nake gitu ya, untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nake menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright, selanjutnya kalau lagu nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
1: Coklat.
0: Coklat? Kenapa tuh?
1: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya, kehangatan.
0: Okay.
1: Dan memang lagu nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil dari lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu.
0: Okay.
1: Jadi menurutku coklat itu nggambarin lagu nanti banget sih.
0: Oh, wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nake dengerin akhir-akhir ini.
1: 3 lagu. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
0: Wow, oke.
1: Okay. Yeah.
0: Alright.
1: Yang kedua lagu Nanti. Lagu Nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
0: Oke. Okay.
1: Bentar lagi rilis. Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
0: Alright, Setengah Hadir. Berarti
1: on repeat sih.
0: Bener. Itu yang terakhir cuma Nake doang tuh yang bisa denger tuh.
1: Aku udah bener-bener nggak sabar kayak please. Jadi sebelum ini dipublish kayak aku harus bener-bener.
0: Oke, itu dia jawaban barengan sama Nake. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nake. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Keylova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Keylova Riau katanya hadir, terus ada Keylova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nake, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku pertama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu Setengah Hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, yeah. Wow. Kira-kira apa ya, yang boleh di spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Boleh dong, bahkan aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya. Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh. Coba. Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun. Boleh nih, aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke.

0: Gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Kita agendakan sih pertemuan
0: boleh
1: kita secara langsung.
0: Sih? Boleh
1: pasti
0: banget
1: akan
0: ya.
1: Pecah gong.
0: Nah, itu dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia nanya, BTW itu background planet banget, Kay.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian saya bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman produser sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nakay, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak buat teman produser seluruh Indonesia dan juga Kelova ya, Kelova, silakan.
1: Oke, halo teman-teman berdua, aku Nake. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk.
0: Betul.
1: Karena Nake tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita nggak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul.
1: Ya kan? Kapan semesta begitu.
0: Alright.
1: Ya begitulah. Oh ya, boleh nggak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin pre-save lagu baru aku,
0: boleh.
1: Sama aku sebelum tanggal rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Ya. Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar ya. Lagi banget ya, bener-bener bentar lagi ya.
1: Iya. Mungkin teman-teman yang pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Thank you so much.
0: Alright. Yes. Itu dia ya. Berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di save, pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nakay sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Ngamin, terima kasih banyak.
0: Alright.
1: Seru banget
0: loh. Yeah. Betul. Kayaknya kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
1: Harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
0: Waduh. Alright, alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali lagi terima kasih Nake, sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di 1 jam terakhir barengan sama Edit dan juga Nake. Kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Aditama pamit, sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye. Scalp, here come the roses!

Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa bola sepak yang digunakan dalam pertandingan profesional sebenarnya tidak berbentuk bulat sempurna? Secara geometris, desain bola sepak modern merupakan bentuk struktur yang disebut sebagai ikosahedron terpangkas. Desain klasik ini terdiri dari 32 panel yang terbagi menjadi 12 segi 5 dan 20 segi 6. Formasi ini sengaja dirancang bukan tanpa alasan. Susunan panel tersebut menciptakan tingkat kelenturan dan hambatan udara yang optimal sehingga bola dapat melaju secara stabil dan kemungkinan pemain melakukan teknik tendangan melengkung dengan presisi tinggi.

RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan, beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan kali ini rondanya beda nih. Rondanya ngobrol di Posapam ya. Kita ngobrol seputar Piala Dunia, apalagi sebentar lagi kan kita bakal menikmati pesta bola dunia dari seluruh negara bakal menikmati, walaupun Indonesia tidak masuk di edisi kali ini, mudah-mudahan bisa masuk ke edisi selanjutnya. Dan hari ini mungkin kita bakal ngobrol sama orang yang suka juga dengan bola, tapi MU banget nih. Ada Reno Diki, tepuk tangan dulu dong. Okay. Luar biasa. Terima kasih.
1: Politik identitas. Karena saya tidak ada jersey timnas, ya udah apa yang ada di depan mata saya pakai.
0: Tapi MU banget ya?
1: MU banget.
0: Kabar gimana Dik sekarang?
1: Alhamdulillah sehat ya kan, walaupun hari ini kayak walaupun kita di luar enggak ada angin ya. Aneh nih, ini kita di luar loh teman-teman ya.
0: Panas banget ya. Benar.
1: Tapi ya enggak apa-apa.
0: Sibukan sekarang kerja?
1: Kerja masih ngeband juga, masih sibuk main sama kucing, kadang main sepeda, apapun bisa kita kerjakan, yang penting produktif loh.
0: Asik. Seru, ngobrolin seputar Piala Dunia. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang sedang menyaksikan ataupun mendengarkan tayangan ronda kali ini, bisa langsung gabung barengan kita di WhatsApp 08 1157 01018, atau DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kita juga live di channel YouTube-nya RRI Pro 2 Pontianak, buruan gabung ke kolom komentar. Dan nanti kita bakal ngobrol lagi di segmen selanjutnya, pastinya lebih panjang lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
5: Sambo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
0: Oke, balik lagi pemirsa di Ronda Ruang Obrolan Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kalau tadi kita udah opening, mungkin buat teman-teman agak aneh nih setnya di pos apa. Tapi ya memang namanya Ronda, ngobrolin bola, apalagi sama orang-orang yang suka nonton bola. Itu identik tepat ya? Banget, identik. Betul. Itu main identik sih. Di kalau dengar nama Ronaldo, Neymar, Messi, yang kepikiran apa sih langsung?
1: Ronaldo, Neymar, Messi itu tuh orang-orang yang besarkan sepak bola modern ya, maksudnya. Benar.
0: Setuju, setuju.
1: Itu tuh pasti kita enggak bisa, apalagi aku tuh tumbuh menjadi, bukan tumbuh sih lah, tumbuh dewasa itu di era Cristiano Ronaldo.
0: Benar.
1: Gitu kan. Waktu masih di MU tuh kan, maksud aku masih ingat dia 42 gol.
0: Prime-nya ya.
1: Prime-nya 42 gol dalam satu musim ya kan, lebih banyak dari jumlah pertandingan di era Liga Inggris yang benar-benar lagi kick and rush, lagi jaya-jayanya begitu kan. Habis itu pindah ke Madrid, Messi itu tuh ya kalau disebut alien betul gitu kan, disebut alien maksudnya dari La Masia, kita tahu track recordnya seperti apa sampai akhirnya jadi legend di Barcelona, dan itu kan karena dia ketemu pelatih tempat, ketemu tim tempat, bisa sampai ya kita cari tim apa yang bisa 6 gelar satu musim, iya 6 gelar ya itu,
0: betul,
1: kan
0: betul,
1: di era
0: 2004-2009 usianya bahkan lebih muda daripada Ronaldo
1: ya, gitu kan. Kalau Neymar ya fenomena. Kalau Neymar tuh aku nyebutnya fenomena digital sepak bola pertama.
0: Oh iya, setuju, ya, aku setuju.
1: Tahu lagu yang Nusa itu kan tau. Dari dia kan.
0: Waktu zaman Santos.
1: Iya, bener, rambutnya masih alay banget tuh.
0: Wah, nih kita sambil kita minum dulu nih, ada minuman ya.
1: Kalau udah pas ronda tuh tetap ada harus gini.
0: Jadi betul. Kita ronda kali ini ya. Kita ada minuman-minuman biar ngobrolnya lebih santai, lebih asik. Yuki. Dan juga ada gorengan-gorengannya. Apalagi kalau Piala Dunia kali ini kan edisinya tuh di pagi ya. Ganggu jam kerja enggak sih, Dik?
1: Itu yang kemarin aku jadi bukan jadi masalah ya, cuman kalau udah nonton kita ngomong Piala Dunia kan pasti identik sama pertandingan seru.
0: Betul,
1: kan? Identik sama nobar. Jadi ketika kick off kan dimulai tanggal 12 Juni ya. Ketika aku buka jadwal ya deg-degan, senang, jangan bingung gitu kan. Tapi maksudnya match-nya kan ada yang jam 8 pagi,
0: okay.
1: Ada yang jam 9, ya kan, correct me if I'm wrong ya, sobat teman-teman.
0: Bahkan
1: ya.
0: Bahkan ada yang jam 11 katanya.
1: Ada yang jam 11, ada yang jam 3 subuh, ada yang jam 5 subuh gitu kan. Kalau untuk nobar kayaknya tidak, gimana ya konsep nobar ya, paling bisa jam 11 atau yang agak tengah malam gitu kan.
0: Oh betul,
1: gitu.
0: Betul, betul.
1: Tapi kalau nobar pagi, ya wajar sih kalau mungkin teman-teman yang nonton Copa America ya kurang lebih ya.
0: Oh iya, iya kan sempat
1: di subuh juga.
0: Kemarin sempat ngobrol sama anak-anak Ichi, Interisti kan, jadi mereka memang terbiasa nonton Copa America, jadi ketika Piala Dunia di benua Amerika mereka udah siap gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Ya siap-siapnya kalau kita kerja gitu.
1: Nah, paginya ngantuk, Bos. Nonton bola, Bos.
0: Tapi balik lagi ngobrolin seputar Cristiano Ronaldo. Yeah. Cristiano Ronaldo di usia yang udah menginjakan kepala 41 lebih tepatnya.
1: 41 ya?
0: 41. Dan kemarin baru juara Liga Arab
1: sama
0: apakah Ronaldo nih masih bisa menggendong timnya, Dik? Kalau menurut Diki?
1: Aku rasa sih masih bisa, apalagi kalau mungkin nopal jeli ya. Hari ini kan Golden Three Angel-nya kan untuk tengah-tengah tuh adanya di Portugal ya.
0: Benar, Portugal kalau untuk edisi kali ini skuadnya ngeri.
1: Ngeri, jujur, ya, ngeri karena pagi di pemain tengah ya kan. Dia punya Bruno Fernandes dari MU.
0: Yeah.
1: Dia terus siapa?
0: Nuno Mendes kalau nggak salah.
1: Nuno Mendes dari Chelsea ya?
0: Ada PSG.
1: PSG, terus ada yang dari Chelsea juga siapa? Terus
0: aku nggak Portugal banget lah.
1: Terus Vitinha.
0: Oh iya Vitinha, benar.
1: Bendis.
0: Tevez.
1: Ruben Neves ya, Ruben Neves. Nah itu kan tengahnya sangat-sangat bagus kan, ya kan? Ada Leo, apa segala macam. Kayaknya menurut aku ini Piala Dunia terakhir Ronaldo lah ya, kayak di umur 41, karena waktu Euro kemarin dia juga juara. Akhirnya kayak aku mikir, kayaknya Ronaldo kurang nutup satu gelar lagi nih kayak. Pengen lah ibaratnya ketika di umur 40 dia bisa bawa. Kayak aku rasa tuh Ronaldo sekarang perannya bukan sebagai apa ya, key player lagi sih. Tapi presence-nya dia, kehadirannya itu, dia tuh pasti bikin timnya semangat gitu, beda gitu. Kalau misalnya kita lah main bola, ada orang yang kayak satu Ronaldo, ada orang kayak Ronaldo di tim kita. Bahkan tim main kiper cadangan pun pasti punya semangat lebih kan, karena satu tim sama Ronaldo. Kehadiran dia tuh yang benar-benar jadi apa ya, bahan bakar untuk timnya sih.
0: Oke, apalagi sekarang kan sepak bola udah yang sistematis banget. Terus udah modern. Ronaldo bakalan jadi starter terus atau emang cuman jadi memotivasi teman-temannya sih kalau menurut Diki, atau mungkin di waktu-waktu yang prime nih, oke nih kita butuh Ronaldo nih.
1: Aku rasa dia tuh lebih kayak sebagai apa ya, penyemangat, bisa katalisator tim, bisa. Kalau Nopal ingat yang waktu Ronaldo menang adu penalti itu kapan? Euro ya?
0: Euro kalau nggak salah. Euro
1: itu kan dia ngambil alih peran pelatih ya, tanpa dia sadari ya, dia yang mengatin siapa? Yo Motinho yang gagal penalti. Itu kan peran-peran yang kelihatan kecil tapi tidak kelihatan di kamera kan. Peran-peran kayak gitu. Dia mungkin lebih bisa ngasih motivasi lebih ke adik-adiknya, karena fisik servisnya umur 41 sama 24 atau 3 Bruno di 31 kan bakal jauh beda kan.
0: Oh iya benar-benar. Apalagi waktu yang momen gol Eder ya Bang ya? Gol Eder lawan Perancis.
1: Lawan Perancis itu Euro ya.
0: Euro itu juara dan ngebuat bahkan Ronaldo tuh bukan cuman jadi sosok pemain, dan bahkan yang di menit-menit itu full berdiri kayak
1: iya kehadiran dia.
0: Pelatih.
1: Yang ya sampai kalau orang bilang pelatih Ronaldo atau siapa sih gitu, pelatih. Ya sampai orang bias kan. Nih pelatih ini yang mana ya gitu kan, karena seakan-akan Ronaldo mengambil alih pelatih hari itu, tapi kan akhirnya enggak. Tapi itu sih yang menjadi peran vitalnya, dan aku rasa pun Messi nanti pun kayaknya lebih kayak gitu, enggak jadi sebagai central player lagi gitu.
0: Oke,
1: beda sama kayak Mbappe di itu ya, Mbappe
0: di Prancis ya gitu. Betul. Berarti Ronaldo sangat berpengaruh nih untuk timnas Portugal di
1: kehadiran dia kan. Tuh udah ngasih semangat buat teman-teman ya gitu. Iya, sedangkan dia ada aja.
0: Nah kalau Messi gimana Messi?
1: Messi itu jenius kan, jenius dari awal kan. Kalau mungkin teman-teman tahu ceritanya Messi gimana dia ngegolin pakai kepala apa segala macam, bahkan ketika mencukur MU di dua final berturut-turut tuh kan, itu memang ya wujud manusia yang dikasih bakat sama Tuhan dalam bentuk sepak bola, jenis sepak bola tuh dia gitu kan. Jadi sama-sama Ronaldo tuh membuktikan kalau seseorang itu bisa sampai ke puncak tertinggi dalam suatu hal yang kita sebut hari ini sepak bola, yang saya Ronaldo dari kerja keras, dedikasi dan konsistensi. Messi itu ya juga konsistensi, tapi Messi itu lebih ke dikasih bakat gitu, dari lahir tuh udah dapat bakat gitu.
0: Oke. Nah, berarti memang sangat berpengaruh dua god ini ya, kalau kita sebut alien ya wajar.
1: Ya sampai ini kan perdebatan itu nggak ada habisnya kan?
0: Perdebatan nggak ada habisnya, apalagi nanti misalnya Portugal juara Piala Dunia, gelarnya bakal sama nih kayak Messi.
1: Nah untungnya kan di edisi kemarin Messi juara kan, bawa Argentina juara. Betul. Itu pun benar-benar sangat-sangat epic ya liatnya ya. Messi mungkin Ronaldo bakal sama kali. Ini menurut keyakinan aku ya. Messi kan tidak menjadi key player dalam artian mencetak gol, tapi dia kan buka ruang, dia narik back buat orang lain, teman adik-adiknya lebih dapat ruang kan.
0: Mental pak.
1: Mental. Karena turnamen, apakah turnamen yang disaksikan seluruh dunia itu kan beda ya. Kau bikin satu kesalahan tuh yang hujat tuh banyak, belum dari negara kau sendiri, belum dari penonton yang tidak tahu dari mana gitu kan. Apalagi sekarang kan jempol netizen kan jahat-jahat ya.
0: Iya pasti itu udah makanan sehari-hari gitulah kalau baca komentar, ngelihat perdebatan Ronaldo Messi ini sampai generasi selanjutnya juga bahkan ya tidak bakal putus gitu.
1: Memang aku tuh malah mikir lebih jauh lagi, ini selepas dua kedikdayaan mereka hilang, aku gak nyebut hilang ya, tapi video mereka bakal tetap beredar lah, apapun ya kan, mentor ceritanya tetap beredar. Siapa yang bisa sampai ke level itu? Kita gak ngomong sama, gak ngomong melampaui, levelnya sama aja lah dibicarakan.
0: Setuju, gitu kan. aku setuju dengan
1: siapa ya yang bisa, karena kalau mengerucut itu kan mereka kenapa jadi semakin abadi itu karena satu ke Barcelona, satu ke Madrid.
11: Iya, kan? Itu.
1: El Clasico. Jadi romantisasi El Clasico-nya dapet tuh, yang satu sebagai ikon Madrid, satu sebagai ikon Barcelona. Waktu itu kan katanya diteruskan sama Gareth Bale sama Neymar, ternyata hype-nya tidak sebesar itu.
0: Iya, hype-nya mungkin ketutup lah sama masa-masa prime-nya mereka gitu kan.
1: Kayaknya rivalitas untuk dua orang tuh enggak akan ada lagi kayak gini lah.
0: Iya, setuju aku.
1: Enggak ada lah.
0: Setuju. Kalau ngomongin Neymar, Dik, gimana Dik?
1: Neymar itu ya kayak bilang itu fenomena pertama fenomena digital sepak bola pertama ya. Ya, dia menang Puskas dengan gol Solorani. Aku masih ingat tuh dengan rambut yang jabrik terus mempopulerkan lagu yang itu ya.
0: Mosa.
1: Walaupun itu aku sempat enggak suka, tapi waktu tahu cerita awalnya jogetan itu kan ternyata ada story behind-nya kan. Dari penontonnya dia, fansnya dia yang lagi sakit kanker ya kalau nggak
0: sakit kanker ya? cancer
1: terus bilang kalau nanti nyetak gol selebrasi ini ya.
0: Oh
1: itu
0: iya,
1: itu kan ada joget. Videonya kan.
12: Neymar itu kan sebenarnya kalau menurut aku dia cuma lahir di era yang salah sih.
0: Iya sih, sama habit sepak bola Brazil. Kalau menurut aku dia sepak bola Brazil ya, kita tahu kalau udah banyak duit ya udah pesta terus.
1: Neymar tuh kan beda sama Ronaldo dan Messi ya. Neymar tuh kan lebih ke glamour ya,
0: glamour.
1: Dia tuh lebih
0: glamour.
1: Mendekati ke Ronaldo de Lima kayaknya sih. Ya kan, bahkan kalau Nopal tahu kan Neymar itu kan punya klausul khusus kan ketika yeah. dia harus punya satu tim yang isinya berapa belas orang kalau nggak salah, atau 10 orang yang teman-temannya yang kalau Neymar lagi kangen orang itu harus diterbangin dari Brazil ke Barcelona,
0: ada jatah gitu.
1: Tapi memang ternyata tuh akhirnya aku ngulik itu tuh memang teman-teman yang dipekerjakan dia sebagai eksekutif kreator, ada yang aspirnya dia, ada apa teman-teman mereka dari kecil gitu. Tapi kan memang aku nggak tahu, aku juga kaget akhirnya di menit terakhir Don Carleto manggil dia kan.
0: Iya, dan itu mengejutkan seluruh publik sepak bola
1: karena
0: gitu.
1: Karena di pertama kan enggak dipanggil.
0: Neymar cedera, Pak.
1: Iya, betul. Neymar
0: cedera. Dia
1: lagi cedera nih.
0: Iya. Main-mainnya juga udah sekarang enggak segacor dulu.
1: Memang.
0: Dan mungkin Don Carleto manggil Neymar karena untuk memotivasi sih. Kalau menurut aku betul. Pribadi ya.
1: Iya, semoga dia bisa cukup fit sampai nanti di Piala Dunia ya, sampai kalau amin Brazil jalannya bagus. Aku sih belum lihat grupnya sih, belajar sama apa. Tapi ya semoga lah Neymar kali ini lebih berubah lah, karena kita lihat tragedinya Brazil dibantai di tanah Brazil 1-7 sama Jerman tuh.
0: Jerman.
1: Kan, itu kan di era Neymar kan, yang
0: era Neymar,
1: ya, era David Luiz juga.
0: David Luiz Oscar.
1: Itu kan era ya, kalau kata orang-orang tidak mungkin lah tim Eropa bisa juara di tanah Brazil. Ternyata terbukti kan sama Jerman
0: kan.
1: Itu tapi bukti bahwa sepak bola Eropa itu bisa nyanyi sepak bola Amerika Latin pada saat itu.
0: Kalau ya Brazil kita tahu dulu di era-eranya Ronaldinho, Ronaldo 9,
1: Kakak
0: itu kan memang yang masa-masa prime-nya luar biasa.
1: Itu era Jugo Bonito.
0: Menurut Diki, apa yang menyebabkan sepak bola Brazil sulit untuk tembus ke top 4?
1: Panjang sih kalau diulas ya. Tapi era sepak bola Brazil ya kan trademarknya kan Jugo Bonito ya, teman-teman.
0: Iya, ya benar.
1: Jugo Bonito di era 2002, 2006. Tapi ketika 2002 mereka juara Piala Dunia di era Ronaldo El Fenomenon itu kan itu squad-nya udah mentok tuh. 2006 mereka kalah sama Prancis ya.
0: Prancis kalau nggak salah.
1: Ya kalah sama Prancis bukan?
0: Yang juara Italia 2006 kan?
1: Italia. Iya, tragedi Zidane Materazzi. Kayaknya nggak tahu, tapi kalau atau Nopal yang ngerasa tuh nggak. Kalau sekarang buka pemain Brazil, line up kita hampir yang kenal tuh nggak banyak.
0: Ya paling Vini.
1: Iya kan?
0: Terus Martinelli.
1: Iya kan? Bukan yang kayak dulu kan. Walaupun namanya mirip Robinho, Ronaldinho, Danielson sampai apa ya? Roku Junior itu kan main di top, tapi nggak tahu ya. Kayak mungkin Brazil lagi berbenah ya. Tapi kan sempat waktu dipegang Dunga kan mereka kan nggak pakai pemain bintang kan, dimakai pakai pemain lokal semua. Walaupun akhirnya gagal total juga gitu. Kayaknya masalahnya karena sepak bola sekarang udah makin modern, ya kan, cara mainnya udah beda. Kayaknya mereka juga harus improve tanpa menghilangkan identitas mereka sebagai Jugo Bonito sih aku rasa.
0: Iya, dan ya dulu kalau Brazil terkenal sama penggocek samba ya. Keren-keren tuh. Tapi sekarang ya mau nggak mau negara-negara yang dulu pernah jadi top tier-nya di sepak bola berarti memang harus cepat adaptasi.
1: Iya, itu peran pelatih sama pemain sih. Ya aku cukup penasaran ya, maksudnya Brazil hari ini dengan tim hari ini tuh dipegang Don Carleto. Penasaran aku. Don Carleto kan pelatih.
0: Iya, Don Carleto, Carlo Ancelotti dan menurut aku
1: Madrid. Pelatih Madrid. Se-urgensi apa
12: Federasi Sepak Bola Brazil sampai memanggil seorang Don Carleto. Nah itu pertanyaan terbesar aku sebenarnya.
0: Orang tua itu pintar, Pak.
12: Memang. Pintar. Walaupun kok Jasin selalu ngomong dia miskin taktik, enggak, dia tuh bisa nguasain semua pemain lah istilahnya kan. Itu yang bikin aku penasaran. Tapi kan secara kualifikasi Brazil bagus nih kan?
0: Brazil bagus, Brazil.
12: Italia yang malah tidak masuk.
0: Italia heran ya, Italia udah
12: 3 kali berarti
0: ya? 3 kali. Terakhir di 2010 enggak lolos grup kan sama Prancis, terus kemudian di tahun ini acak-acakan. Apa yang menyebabkan sepak bola Italia seperti itu? Kalau menurut kacamata Diki?
12: Kayaknya itu pengaruhnya sama ini sih, kurangnya pemain lokalnya yang bersinar di
0: klub. Itu terasa sih.
12: Aku sampai sekarang tuh kalau tahu strikernya Italia sekarang siapa sih, aku tahu terakhir

0: Italia Euro, Italia juara Euro atau juara itu sih?
1: Apa sih itu?
0: 2006 kan? Ah, terakhir juara 2006.
1: Yang dia juara yang Spinazzola sampai putus tendon tuh apa? Bener.
0: Itu enggak lah, Pak. Kayaknya ya? di era 2006 tuh masa-masa prime-nya Italia dan yang Totti masih oke, okay, terus Fabio Cannavaro.
1: Cannavaro mah ini Cannavaro.
0: Cannavaro. Sorry. Italia banget nih ya. Karena beda era. Karena kan kita generasi Z gitu. Kalau Italia-Italia itu ya mentok-mentok milenial.
1: Iya, tapi kalau Novel pernah lihat videonya yang latihan timnas Italia itu, mereka cuma dibilang gini kan, zero tato many talent gitu, yang ada mereka latihan jagain kan, benar pemainnya kan semuanya bersih, orang-orangnya kan kelihatan meyakinkan gitu. Aku enggak deskripsikan itu ya, cuman akhirnya tuh jadi oh iya, jadi era itu tuh Totti, Maldini, Buffon, Gattuso,
0: Pirlo. Dan yang sempat Gattuso megang jadi head coach-nya Italia, bahkan Italia underperform sekali.
1: Yang terakhir kan
0: yang
1: ya.
0: Terakhir.
1: Dia sampai dia kemarin bilang kalau Italia enggak lolos dia bakal pindah dari Itali.
0: Itu menurut aku. Konyol kan? Bukan cuma Indonesia kacau sepak bola, Itali juga kacau sih. Yeah.
1: Tiga kali final lolos Piala Dunia tuh untuk seorang negara sebuah negara yang prestasinya bagus banget ya kan, seriganya tetayer tuh agak aneh gitu. Ada yang salah mungkin.
0: Tapi kalau menurut Diki top 3 Eropa yang bakal benar-benar kuat lah di Piala Dunia kali ini.
1: Masih Prancis sih. Kalau masih Prancis, Prancis tuh masih itu kayaknya karena generasinya masih bagus, ada Kylian Mbappe, Tchouameni, segala macam. Dan pelatihnya masih di Deschamps kan?
0: Iya, iya, nah, benar.
1: Itu faktor terkuatnya, pelatih tidak ganti.
0: Dan pemain Prancis menurut aku dari depan sampai ke belakang bahkan sampai ke cadangan ngeri, Pak. Jujur.
1: Dan yang bikin ngeri kan pelatihnya tidak ganti, enggak tahu ya Jerman pelatihnya sekarang siapa? Nagelsmann kah?
0: Jerman. Kalau
1: Nagelsmann ya, John Nagelsmann.
0: Inggris Tuchel.
1: Nah, aku cukup penasaran sama Inggrisnya Tuchel karena percaya atau enggak aku jagokan Inggris tahun ini.
0: Inggris, England.
1: Penasaran Tuchel kan pelatih Jerman kan terkenal sama skema yang strik kan namanya. Dia megang dan yang dipilih pemainnya kan kayak Harry Maguire enggak ada banyak kontroversi lah ya.
0: Luke Shaw. Yeah. Dan menurut aku
1: bahkan tren Alexander Arnold tidak masuk gitu kan.
0: Tidak masuk.
1: Ya, nah. Tapi kan dia klarifikasi dia mencari pemain untuk kepentingan taktik. Jadi itu patut ditunggu. Maksudnya taktik seperti apa ya yang itu karena prestasi Inggris yang karena 2018 kan aku ngikutin semua karena kebetulan RRI kan jadi media partner kan begitu kan.
0: Oke.
1: Aku nonton ketika sama mereka sampai gagal di semifinal ketika lawan Kroasia tuh. Wah, itu memang pengalaman sih yang bicara. Bukan skill lagi ya.
0: Iya, Kroasia ya setiap edisi Piala Dunia digadang-gadang selalu jadi underdog.
1: Itu pintarnya Kroasia di era itu. Inggris itu kan ngebut banget mainnya. Semuanya dibantai lah waktu itu. Harry Kane penyerangnya banyak, Rashford mainnya bagus. Mainnya cepet. Tiba-tiba ketika ketemu sama Kroasia dibikin mainnya lambat, ditahan. Akhirnya frustasi kan. Akhirnya mereka cari celah untuk mereka bikin Inggris frustasi dan di counter. Caranya gitu.
0: Memang apa ya, kalau ketemu Inggris, apalagi ya kiblatnya sepak bola sekarang, orang kalau nggak nonton Liga Inggris kebangetan nih, dan tahulah tipikal sepak bola Inggris lebih ke body, taktikal, nomor sekian, dan terus pemain-pemainnya juga gampang dianalisis tergantung sistem dari pelatih nih. Kalau menurut aku, Tuchel punya sistem yang beda. Walaupun sekarang sepak bola udah modern, mungkin dia bisa bikin timnas Inggris dengan tempo yang lambat, tapi main counter attack.
1: Iya sih, makanya itu patut ditunggu tuh. Apalagi Tuchel sama Inggris sama sepak bola Inggris kan udah paham kan, dia pernah ngelatih Chelsea kan.
0: Iya, dia Chelsea.
1: Kayaknya dia nggak butuh, dia tetap butuh penyesuaian, tapi kayaknya dia tahu apa yang dilakukan gitu kan.
0: Oke, setuju. Aku setuju sih. Ini karena mungkin Piala Dunia sebentar lagi orang udah yang wah ini siapa nih yang bakal juara. Bahkan ada yang bilang Spanyol juga bakal jadi pesaing kuat. Dan rata-rata pemainnya Barcelona.
1: Betul. Nah, Spanyol iya karena kebanyakan timnas yang tanda kutip prestasinya bagus yang sukses itu mainnya tuh di klubnya ya enggak banyak gitu. Kayak dulu Jerman di era superiornya kan ketika itu kan pemainnya kan cuma dari dua klub kan. Dari Borussia Dortmund sama Bayern Munchen kan. Ada yang separ-separan dikit lah tapi mungkin dari Salzburg atau dari Freiburg tapi enggak banyak, tapi dominasi pemain yang pernah main itu di satu klub yang sama gitu.
0: Oh, iya betul.
1: Ya kayak Barcelona kan sama Madrid itu kan tinggal ditambah berapa orang aja di

0: jadi timnas tuh.
1: Jadi timnas. Iya kan? Karena udah dua tim ini yang ya dominasi Liga Spanyol dari dulu sih.
0: Iya, tapi itu yang bikin ketika mereka dikumpulkan di TC timnas, oh udah tahu mainnya juga hari-hari, paling pelatihnya biasa mainnya gimana, tinggal nyesuaiin aja, ya kan. Betul, paling yang susah tuh, yang susah tuh mungkin kalau kayak nggak tahu ya, dulu tuh aku sampai sekarang tuh masih ada sedikit kecewanya ketika Inggris di era prime-nya Bandang Tengah, kayak aku bilang tadi, Golden Triangle-nya apa Portugal ya. Ketika
1: Inggris di zaman-zaman ini bukan
0: Lampard
1: Gerrard.
0: Iya. Ya kan? Itu kurang apa sih? Enggak ada kurang itu. Tapi prestasi timnya tidak kemana-mana kan gitu. Berarti pemain jago, superstar gitu juga tidak menjamin.
1: Iya sih. Aku yang penasaran di Piala Dunia kali ini tuh nunggu tim-tim underdog dan juga pemain-pemain yang bakal jadi bintang setelah era ini.
0: Memang kan ada yang bilang tuh, agen dengan sepak bola kan bilang kalau kesempatan kalau beli pemain tuh sebelum pertandingan.
1: Iya.
0: Carito Hernandez itu kan boomingnya ketika Piala Dunia, tapi dibeli MU ketika masih sebelum itu 7 juta doang ya. Harusnya naik kan, banyak yang kayak gitu. Siapa yang harganya bakal naik? Tapi aku lebih Piala Dunia itu ini tuh lebih nyari tim-tim kejutan sih.
1: Tim-tim kejutan.
0: Kayak dulu di 2000 yang Turki juara 3 tuh.
1: Iya, 2002.
0: Bayangin Turki bisa juara 3.
1: Tapi kan di 2002 katanya banyak banyak kontroversinya lah Piala Dunia di era itu kan.
0: Ya.
1: Di Jepang, Korea, bahkan Itali kalah lawan Korea itu adalah salah satu hal yang mengejutkan publik sepak bola.
0: Betul, gitu, kok kan. Bisa ya kan?
1: Itu yang aku ngerikan karena mainnya di benua Amerika. Ya lagi panas-panasnya geopolitik gitu. Betul. Kita enggak tahu nih, tapi
0: ya semoga lah baik-baik saja. Ya
1: mudah-mudahan baik-baik aja karena ini yang ditunggu orang selama 4 tahun sekali.
0: Betul.
1: 4 tahun sekali.
0: Ya siapa nunggu itu? Terus kayak Piala Dunia tahun berapa tuh yang ada Costa Rica mainnya bagus tuh? Lupa aku. 2018 kah?
1: Yang
0: ada Brand Ruiz.
1: Tahun berapa sih? Oh iya, 2018.
0: Ya kan itu Brand Ruiz ya kan. Terus Keylor Navas kah begitu, bersinar kan
1: juga
0: di itu juga.
1: Selain 2018, kalau tarik ke belakang, 2010 hype-nya terasa, Pak. Nah, tapi kalau Piala Dunia tahun ini, ngerasa hype beda nggak sih? Kayak kurang sensasional gitu.
0: Iya sih, terasa gitu kan. Kurang ke kitanya gitu ya. Tapi sebagai orang suka bola, maksudnya kita berdua tetap nyari info siapa yang
1: pasti,
0: main.
1: Pasti, itu pasti.
0: Nggak tuh hype-nya kurang, mungkin karena faktor negara mungkin bisa jadi ya, bisa jadi. Karena kan di Amerika bola bukan olahraga nomor 1 kan.
1: Bener.
0: Nomor 3 atau nomor 4 gitu. Dan mereka jemputnya bukan football, it's soccer boys.
1: Soccer.
0: Aneh sendiri kan gitu, ya tapi nggak masalah gitu. Tapi semoga lah perhatiannya bagus dan kita bisa nemukan kejutan-kejutan baru. Tapi kalau di tahun ini aku penasaran sama Jepang sih.
1: Penasaran sama Jepang, sepak bola Asia nih. Okay.
0: Karena Jepang kemarin ada pernah ngalahin Inggris, ada ngalahin Jerman.
1: Ngalahin Jerman.
0: Kok bisa gitu kan?
1: Dan pemain Jepang yang aku baca-baca tuh satu pun enggak ada yang main di Liga Jepang.
0: Ya,
1: satu pun.
0: Udah ke Eropa kan?
1: Udah ke Eropa semua.
0: Kan? Sayangnya tidak ada Mitoma cedera kan?
1: Oh iya, Mitoma cedera. Dan bahkan ya kalau Korea mungkin ada 8 sampai 9 orang yang aku baca kemarin main di liga Koreanya. Tapi dengan Jepang dan juga Korea ya, itu menurut aku tim yang bakal diantisipasi sih sama negara-negara besar di Eropa gitu kan.
0: Betul.
1: Karena mereka persiapannya udah bukan matang, Pak. Di atas emang. Matang sih kalau bisa.
0: Mereka udah siap jauh hari kan.
1: Iya.
0: Ya aku kaget tuh kemarin ini Yuto Nagatomo dipanggil. Kaget itu. 4 kali Piala Dunia loh dipanggil.
1: Tapi setiap negara tuh selalu punya satu orang yang bakal jadi motivator. Kalau menurut aku ya.
0: Orang yang ya banyak ya kan, dalam olahraga kan tidak cuma skill yang bicara, tapi kan mental kan. Ketika masuk perhelatan sepak bola kayak gini, suruh dunia ikut ya kan, negara-negara terbaik, pemain terbaik ikut, kayaknya peran-peran pemain senior itu sangat-sangat vital sih buat nyemangatin adik-adiknya. Apalagi yang mungkin debutan atau mungkin baru ikut satu kali Piala Dunia, dua kali Piala Dunia ya kan. Beda atmosfer kompetisi Piala Dunia itu beda.
1: Asik sih. Walaupun mainnya pagi, ganggu sih kalau jam kerja tetap ganggu gitu kan. Yang namanya orang suka bola pasti bakal tonton sih.
0: Walaupun ya curi-curi, tapi tetap minimal kalau mungkin ya, tapi jangan dikurir teman-teman ya. Maksudnya kalau itu saya kan kerjaannya atau kuliah gitu kan. Iya, buka live score dulu nanti baru lihat highlightnya setelah saya urusan.
1: Atau mungkin bisa dengarkan melalui suara karena RRI juga dapat hak siar terserial.
0: Dapat.
1: Dia RRI sama TVRI kan. Jadi TVRI visual, RRI
0: Oh iya, karena media partnernya TVRI kan. Official partnernya adalah TVRI,
1: benar. Kayak nostalgia kalau nonton bola, dengar bola dari radio tuh jadi nostalgia.
0: Iya. Dengar, fokus dengerin komentator yang ngomong apa itu.
1: Setuju, setuju.
0: Aku masih masih mengalamin sih ketika kecil tuh ngeliat-ngeliat orang di post misalnya Indonesia main lawan apa gitu kan, ada satu radio terus orang ngobrol makan gorengan terus tiba-tiba gol teriak, itu masih ngalamin aku.
1: Asik.
0: Oh gitu.
1: Memang memang momen-momen itu yang kadang kita tunggu-tunggu gitu kan. Betul. Era Gen Z, era Gen Alpha sekarang ya mungkin mereka ngelihat bola juga kadang dari cuplikan-cuplikan video gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Betul.
1: Ya kalau kita kan memang oke bola mulai kita nonton. Paham Pak, sampai sampai segitunya lah kita saking hobinya sama sepak bola.
0: Betul.
1: Gitu. Oke pemirsa jangan kemana-mana, kita bakal break sebentar, nanti kita bakal sambung lagi di obrolan kita dan kita bakal tanya-tanya tim favoritnya Diki sedalam apa dia ngulik squad ini. Tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Satu produk untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: raga dulu tuh. Jadi highlight kayak gitulah deh. Oke, pemirsa dan juga pendengar, balik lagi di Ronda Ruang Obrolan Pro 2 ya. Sambil dimakan nih. Kalau tadi kita udah ngobrol berdua, kali ini kita tanya security. Ada Bang Edo.
1: Gimana Bang Edo?
0: Bang, Bang nonton bola enggak sih, Bang? Ya. Nonton bola enggak sih, Bang Edo?
2: Pasti nonton lah.
0: Pasti nonton.
1: Siapa pemain favoritnya?
0: Pemain favorit?
2: Kalau pemain favorit sih beda klub sih sebenarnya di sini.
1: Enggak apa-apa.
0: Apa tuh?
1: Siapa yang penasaran?
2: Stephen Gerrard.
1: Oh, Stephen Gerrard.
0: Steve G. Kenapa sesuka itu sama Gerrard?
2: Karena dia tuh ya pembawaannya di lapangannya lah.
1: Leadership ya.
0: Leadership. Itu benar tuh mic-nya tuh. Udah.
2: Oh, leadership-nya. Okay.
0: Leadership-nya. Tapi kalau di Piala Dunia kali ini yang jadi tim favorit Bang Edo apa?
2: Masih tetap Inggris.
0: Oh, Inggris.
1: Salam dulu.
0: Inggris.
1: Salam dulu.
0: Kali ini Inggris semua nih.
1: Trilayan.
0: Inggris semua, Trilayan. Nih.
2: Trilayan. Kalau untuk di Piala Dunia pun harus tetap ada Manchester United-nya.
0: Ush, Inggris kan? Inggris, MU juga berarti ya?
2: MU.
1: ini agak aneh nih ya. Di MU tapi suka Stevie G, tapi enggak salah gitu.
0: Iya, karena sosok leadership yang di mainkan sama si Gigi itu benar-benar ngaruh sih.
1: Betul.
0: Dibanding Beckham ya, kalau aku ngelihatnya gitu.
1: Beckham kan flamboyan.
0: Iya.
1: Beckham itu
0: terus, flamboyan. Lampard menengah lah. Tapi kalau untuk yang punya sosok leadership tetap Steve Gigi.
1: Betul. Steve. Tapi bayangin di era itu. Ketika mereka bertiga, tiga-tiganya kapten semua kan. Maksudnya Lampard kaptennya Chelsea, Stevie Gigi kaptennya Liverpool. Belum ada Rio Ferdinand kaptennya MU. Kan mereka sempat ketemu satu era.
0: Dan kalau untuk di era sekarang, menurut aku Inggris belum punya sosok leadership yang kayak Steve G.
1: Belum ada sih.
0: Belum ada.
1: Mungkin
0: belum ada.
1: Yang bisa ke arah situ tuh Declan Rice.
0: Declan
1: yang
0: Rice.
1: Ke arah situ ya, tapi nggak tahu nanti. Tapi kayak Declan Rice bisa ke arah situ.
0: Harry Kane mungkin.
1: Harry Kane bisa.
0: Jadi ganggu jam kerja nggak sih Bang Edo kalau misalnya ini, misalnya apa namanya Piala Dunia di edisi pagi?
2: Nggak lah.
0: Nggak ya.
2: Istilahnya bisa sambil memantau pergerakan bola kan.
0: Wih.
1: Biar TV cantik sih kan.
0: Iya, nanti kita bilang Pak Kepsa harus sediain TV besar satu sini.
2: Iya. Ini kan.
1: Berarti favorit kan tetap Inggris ya?
2: Tetap Inggris.
1: Prediksi lah. Inggris ketemu siapa? Bukan prediksi. Aku belum tahu poolnya sih. Tapi keserunya Inggris ketemu siapa sih di final? Enggak tahu nih kiri kanan ini kan nanti.
0: Iya.
1: Serunya ketemu siapa Bang Edo?
2: Inggris.
1: Pengennya ketemu siapa sih?
2: Pengennya sih ketemu ya kayak sekali Brazil lah.
1: Iya.
0: Seru.
2: Kalau enggak Brazil ya
1: Argentina.
2: Argentina kayaknya pasti tumbang kalau Inggris.
0: Nah, Argentina.
1: Tuh, ini karena kalau udah nyerang. Bicara kompetisi itu bukan cuma pemain yang bicara, teman-teman, tapi skema tim. Mau mentrang lapis juga enggak masalah selama mainnya fair gitu kan.
0: Dan kalau aku lihat ya, Inggris tuh satu pool dia sama Kroasia dan juga Ghana.
1: Ghana. Aku Ghana yang sekarang enggak ngikutin lagi, tapi kalau Kroasia Modric masih main enggak sih?
0: Modric masih,
1: masih ya?
0: Modric masih.
1: Oh, last dance semua ya.
0: Makanya banyak orang yang bilang ini bukan apa ya? Ini bukan
1: sekedar sepak bola.
0: Sekedar sepak bola, tapi ini adalah catatan terakhir untuk para pemain-pemain yang bisa dibilang legend di era ini.
1: Menutup era ya.
0: Menutup era. Iya. Siapa yang bakal memenangkan gelar, pamit paling ya krusial lah intinya di Piala Dunia.
1: Iya sih. Tapi kalau bicara sepak bola Piala Dunia tuh pasti ada dramanya. Yang sampai sekarang nempel di kepala aku tuh, itu aku sampai sekarang masih patah hati, tapi akhirnya aku paham waktu tahun 98. Inggris superior, Beckham lagi bagus-bagusnya, Owen tuh kayak Messi mungkin menurut aku di tahun itu ya. Owen masih di Liverpool. Itu kan ketemu Argentina kan juga bagus mainnya kan.
0: Dan apa ya, punya daya saing yang kuat lah kalau
1: menurut aku. Iya, itu kan yang Crespo, Veron.
0: Terus
1: ada Simeone tuh yang bikin game changer-nya Simeone.
0: Oke.
1: Era itu kalau Nopal tahu Beckham itu diprovokasi kan sampai dapat kartu merah.
0: Benar. Sama
1: Simeone. Ya. Game changernya Simeone sebenarnya. Jadi tidak heran kan Atletico mainnya sekarang kayak gitu.
0: Tapi menurut aku kalau ngobrolin taktiknya Simeone keras sih, Pak. Keras dia bakal mematikan sepak bola yang punya sistem.
1: Iya, betul. Makanya enggak heran ketika jadi pelatih mainnya gitu. Ketika jadi pemain tuh udah gitu. Bayangin dia mungkin sama Inggris yang lagi superior, wah enggak bisa nih gimana caranya. Udah, kita bikin Beckham keluar aja lah kan, kacau timnya abis itu. Kalah kan Inggris begitu. Atau sampai sekarang yang memorable kepala orang Zidane akhirnya terprovokasi sama Materazzi.
0: Betul.
1: Ya kan? Terus yang Piala Dunia Afrika tuh yang aku ingat kontroversi itu, ini kan enggak? Luis Suarez nahan bola di depan
0: gawang pakai tangan. Benar, benar.
1: Orang bilang, "Wah, curang." Iya, memang tidak fair, tapi itulah yang jadi bumbu-bumbunya dalam sebuah turnamen sepak bola kan.
0: Iya, sih. Kalau ngomongin Ronaldo, Neymar, Messi ini, Bang Edo, yang tersirat di otak Ronaldo. Abang ketika dengar tiga nama itu apa sih?
2: Enggak ada sih, Bang.
1: Masih Stevie G ya?
0: Stevie G ya?
1: Oh iya, dia orangnya Teguh Pendirian.
0: Teguh Pendirian nih.
2: Tapi sih tetap respect, tetap kayak Bang CR, yeah.
0: Messi, bang, tetap abang-abangan nanti CR nih, Bang Messi.
2: Messi tetap. Cuman ya kalau kita nih yang ya tetap Gerard lah, ada
0: sih tetap Stevie G ya, betul. Stevie G, pokoknya Inggris pride nih. Top 3 Piala Dunia kali ini negara, tiga negara yang jago menurut Bang Edo.
2: Kayaknya
0: Inggris sudah pasti, Inggris. Sudah pasti. Dua lagi.
2: Masih ada Prancis sih.
0: Prancis. Satu lagi.
2: Kurang ada juga nih. Brazil deh.
0: Brazil. Iya kan? Ya. Memang dominasi pemain-pemain dari Prancis sih rata-rata setiap orang yang aku ajak ngobrol Piala Dunia selalu ada Prancis.
1: Karena selain regenerasinya bagus, ya kan? Yeah. Pelatihnya enggak ganti. Karena kalau lo tarik ke belakang, era superior Jerman itu kan era Joachim Löw. Berapa tahun dia megang timnas enggak ganti? Yeah, akhirnya kan yang mungkin tergerus tuh kan akhirnya karena menurut aku ya, mainnya ketuaan telat regenerasi kan. Telat regenerasi aja. Tapi yang sampai sekarang tersiok-siok regenerasi tapi enggak tahu semoga aja Tony bagus kan ke Belanda.
0: Oh iya,
1: contoh. Karena waktu era Arjen Robben, Wesley Sneijder, terus Robin van Persie, John Heldinga itu kan bagus banget kan. Cuman kayaknya abis itu tongkat estafetnya telat pindah ke adik-adiknya. Jadi sempat enggak lolos juga kan, aku lupa.
0: Sempat enggak lolos dan kalau ngobrolin Belanda nih ya, orang kan suka bilang Belanda ini juara tanpa mahkota gitu kan. Ya. Apakah di era ini bakal mutus tren itu sih? Kalau menurut kalian berdua nih?
2: Belum sih kayaknya. Ya yang masih itu kayaknya masih susah.
0: Masih susah.
2: Masih susah.
0: Oke.
2: Okay. Orangnya untuk mutus ya kutukan kayak gitulah masih susah.
1: Ya kalau dari orangnya itu kan pasti fansnya yang dari 30-an ke atas kan.
0: Iya.
1: Ya masuk kalau aku teman aku tuh yang sampai sekarang mau turnamen apapun tuh Belanda tuh Theo tuh pasti tuh.
0: Theo ya.
1: Theo tuh Belanda banget. Sampai hari ini tuh.
0: Terus. Selain
2: kickbox dia itu di dalam.
1: Bener.
2: Susah dia.
0: Tapi mereka tuh punya sesuatu yang beda kalau aku melihat dari segi permainan Belanda ya. Mereka punya visi misi yang pola permainan cepat. Terus permainan dari lini sayap yang luar biasa.
1: Ya.
0: Tapi ketika punya musuh yang tipikal permainan sama, mereka mati.
1: Iya, akhirnya head to head-nya itu dia enggak bisa gitu kan. Aku belum lihat sih yang sekarang tuh siapa aja yang dibawa gitu kan. Tapi enggak tahu ketawa ada MPS Depay sih kayaknya di eranya masih ada BPW Depay udah senior kan dari main muda. Tapi enggak tahu sih, tapi enggak tahu ya kayaknya Jerman dia semua Jerman. Sorry, Belanda kayaknya ya semoga bisa maju jauh sih kayaknya.
0: Dan dan sosok leadershipnya udah pasti Van Dijk.
1: Iya, Virgil van Dijk.
0: Dan Belanda katanya di edisi kali ini kurang center back. Van Dijk kerja keras pasti.
1: Bener. Kalau dulu kita lihat, aku ingat yang Liverpool juara tuh tahun berapa? 18?
0: Liverpool juara 2000
1: CL sama juara itu
0: 19 kalau enggak salah 19.
1: Ya,
0: 19 ya. Kalau salah koreksi mungkin di kolom komentar gitu ya.
1: Itu kan Van Dijk kan digadang-gadang jadi pemain terbaik dunia kan.
0: Benar.
1: Nopal tahu enggak rekor Van Dijk yang enggak bisa dipatahkan sama back lain di era itu apa?
0: Nah, apa tuh?
1: Take on-nya 0. Nah, Bang tahu kan? Take on-nya 0.
0: Take on-nya 0 nih.
1: 0. Berarti dalam 1 tahun kompetisi, mau dia di liga apapun, mau dia itu, tidak ada pemain yang bisa ngelewatin dia di tahun itu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kan sekarang udah banyak kan video-video yang beredar kayak ya tergerus cedera waktu Liverpool yang gagal juara tuh kan gara-gara dia cedera panjang kayak karena mungkin diporsir ketika di Southampton dan di era prime-nya dia ya dia memang enggak kayak dulu ya kan.
0: Memang apa
1: fisik kayak gitu kelemahannya.
0: Masa-masa prime orang pasti punya eranya, setiap era punya
1: mas, orang. Betul. Tiap masa ada orangnya, tiap orang ada masanya.
0: Betul, itu betul tuh. Sekarang kita ngobrolin negara yang bakal jadi underdog-nya. Kalau dari Diki ya, Dik.
1: Underdog-nya Jepang masih.
0: Jepang
1: okay. Karena Piala Dunia yang ini coba teman-teman cek deh rekor pertandingan Jepang. Mereka tuh bisa beti kemarin ngalahin Jerman.
0: Iya. Yeah.
1: Mereka ada ngalahin berapa tim top Eropa. Aku bingung, walaupun itu uji coba ya. Tapi kok wah levelnya mereka udah bisa nyaingin di tim itu. Apa apakah memang yang dilawan mungkin tidak menurunkan skuad terbaiknya atau yang saya harapkan adalah memang level permainannya Jepang jauh meningkat nih. Gitu. Tapi ngarep juga sih tim-tim yang underdog di selain itu ya, kayak tadi aku bilang ada Costa Rica yang tiba-tiba jago waktu itu di 18 atau waktu tahun lalu kayak Maroko ya yang sampai melaju kencang tuh ya.
3: Iya Maroko, Maroko.
1: Siapa yang menduga Maroko sesuperior itu?
3: Aku sih kalau di edisi yang Argentina juara di 2022 ngelihat skuad Maroko oke nih.
1: Ya kan Hakim Ziyech.
3: Hakim Ziyech terus Hakimi memang lagi jadi
1: Hakimi,
3: spotlight-nya gitu kan. Dan menurut aku Maroko di tahun ini juga bakalan diantisipasi sama tim-tim yang emang kuat.
1: Iya sih betul.
3: Harapannya Bang untuk di Piala Dunia kali ini apa tuh kalau dari Bang Edo?
2: Harapan sih ya untuk semua supporter bola kayak kita nih harapannya yang pasti harus meriah lah.
3: Harus meriah itu sih yang
2: harus penting. Tetap ada klimaks soal sportivitasnya.
3: Itu ya, wajib lah ya sebagai pecinta sepak bola.
2: Apa tuh? Selain Jepang,
1: apa?
2: Satu lagi nih Portugal pasti all in.
1: Benar. Ya, tahun terakhir Ronaldo kan. Tahun terakhir Ronaldo.
3: CR7 pastinya ya. Kan. keren.
1: Bakal manis tuh penutup karir kalau mungkin CR7 bisa menang Piala Dunia teman-teman ya.
3: Iya.
1: Messi udah ketinggalan Ronaldo gitu kan.
3: Aku pengen tanya starting line up-nya versi Diki ini. Dik, kalau disuruh dari 48 negara, kiper pengen siapa? Misalnya dari aku pengamat sepak bola di Piala Dunia kali ini. Kiper pengen siapa, Dik?
4: Aku sampai sekarang kiper walaupun aku enggak suka Manchester City ya, tapi aku suka ngelihat siapa? Ederson Moraes.
3: Ederson, oke.
4: Okay. Ya, kayaknya tuh setelah eranya Manuel Neuer ya, kiper modern yang ada secara auranya dapet, tekniknya bagus ya Ederson Moraes gitu.
3: Okay. Empat back.
4: Empat back ya.
1: Backnya Brazil siapa sih? Bagus sekarang?
3: Brazil nggak ada yang bagus sih kayaknya.
1: Harry Maguire deh, kan?
3: Okay.
1: Harry Maguire tuh mentalnya bagus tuh.
3: Walaupun nggak dipanggil nih, walaupun nggak dipanggil gitu Maguire, terus Maguire, tandemnya.
4: Sama Virgil van Dijk kali ya.
3: Van Dijk, oke. Okay.
1: Virgil van Dijk.
3: Dua fullback.
4: Yang muda-muda siapa ya? Aku masih suka Arnold gitu. Sayang walaupun enggak dipanggil ya.
3: Oh, iya. Dan aku masih jadi heran kenapa TA enggak dipanggil.
4: Iya, TA enggak dipanggil tuh mungkin sistem ya kayaknya.
3: Tuchel ya.
4: Tuchel karena Tuchel kan skemanya tuh pasti rigid kan. Tahu yes. Aku sih skemanya rigid. Sedangkan si Arnold tuh kan lebih suka ke depan nggak track back, yeah, itu udah pasti sistemnya kacau kayaknya.
3: Terlalu sering overlap.
4: Overlap, ya.
3: TA, terus satu lagi.
4: Yang tahun ini ya, siapa lagi ya? Aduh, aku lagi nggak banyak yang ngikutin gitu.
3: Hakimi mungkin?
4: Hakimi, iya bener.
3: Hakimi.
4: Sama, aku lagi suka ini tuh, lihat coba. Daniel Dumfries lagi tuh.
3: Dumfries ya. Asik tuh, dan menurut aku Dumfries konsisten dari zaman-zaman Inter yang ngalahin Barca sampai ke yang juara Serie A tahun ini. Dumfries the best.
4: Iya, Dumfries.
3: Tapi pemain terbaik Serie A tahun ini Di Marco.
4: Di Marco ya?
3: Di Marco.
4: Tidak masuk Piala Dunia.
3: Tiga gelandang.
4: Belakang pasti Vitinha sih.
3: Vitinha. Oke. Okay.
4: Vitinha tuh
5: Vitinha
4: Lepes, Bruno Fernandes. Itu satu timnas do. Sadar enggak sih Vitinha tuh ternyata dari dulu ada di Liga Inggris tapi enggak pernah bersinar.
5: Wolf.
4: Dia tuh cadangannya Ruben Neves.
3: Vitinha.
4: Cadangannya Ruben Neves. Ruben Neves pergi baru dia bersinar ya diambil ya Vitinha pasti.
3: Vitinha.
4: Depannya aku pengen Vitinha sama Declan Rice sama enggak sih posisinya?
3: Beda kalau tapi Declan Rice alternatif sih mainnya.
4: Iya, pengen Declan Rice.
3: Declan Rice.
4: Declan Rice benar-benar menguasai lini tengah secara fisik dan kemampuan gitu ya.
3: Satu lagi
4: Bruno.
3: Gelandang
4: itu tetap
3: jelas MU ya.
1: Bruno betul.
3: Oke, tiga penyerang.
4: Aku enggak pengen ada Mbappe lagi tuh. Mohon maaf ya Mbappe, cuma tapi bukannya enggak bagus, cuma tidak saya tidak suka skemanya.
3: Tidak masuk dalam line up-nya.
4: Nah,
2: Gasteberinya
3: sayap kan. Siapa Diki?
4: Siapa?
2: Apa? Gasteberinya ya.
4: Yang mana tuh?
3: Pemain mana sih?
2: PSG.
3: PSG.
2: Kasih siapa?
4: Usman Dembele.
2: Satu lagi.
4: Kvara. Kvara sekalian enggak masuk Piala Dunia dong.
3: Kvara enggak.
4: Bayang-bayang belepotan. Dia apa Slovakia?
3: Slovakia. Kan? Slovakia atau Serbia?
4: Serbia. Ah, Georgia lebih
3: tua ya. Georgia.
4: Maaf ya aku salah ya, teman-teman ya.
3: Karena ini udah generasi yang kayak wah, jauh nih gitu. Yeah.
4: Itu sih kalau wingernya tuh pengen ya.
3: Winger pengen siapa?
4: Winger Spanyol, Julian Alvarez tuh bisa jadi provider yang bagus.
3: Oke. Okay. Siapa lagi?
4: Doe ya, Doe bisa tuh. Doe tuh
3: Doe, mana Doe.
4: Ya?
3: Oh, Prancis.
4: Depannya Hurricane.
3: Hurricane. Inggris pokoknya kayak
4: dia
3: gitu.
4: Dia pemantu.
3: Oke, okay. Terakhir nih ya. Satu kata deh untuk Ronaldo. CR7.
4: Dik. Konsistensi.
3: Konsisten. Kalau untuk Messi?
4: Genius.
3: Satu kata untuk Neymar?
6: Viral.
3: Keren. Thank you Diki udah ngobrol barengan kita hari ini. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, dan tayangan ini teman Pro 2 bisa kamu saksikan melalui kanal YouTube kita di RRI Pro 2 Pontianak. Nanti kita bakal siaran lagi sampai di jam 12 malam, tetap barengan Opal yang nemenin ruang dengar kamu. Stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Oke, okay, Niki, thank you
4: ya. Sip.
3: Pak. Sip.
7: Okay. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik! Matikan!

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
5: Anytime, anywhere. Dua Pontianak, teman terbaik kamu.

0: yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

teman-teman Pro 2, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Jadi malam tuh seringkali menjadi waktu yang datang ketika kenangan tanpa diundang gitu. Ada wajah yang pernah membuat kita bahagia, ada juga nama yang pernah meninggalkan luka. Dan di malam ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang tidak mudah dilakukan, tapi bisa membuat hidup terasa lebih ringan.

tentang hati yang memaafkan. Karena ternyata memaafkan bukan perkara siapa yang benar dan juga siapa yang salah. Kadang memaafkan adalah tentang siapa yang ingin hidup lebih tenang. Benar tuh, mau kesalahan orang sebesar apapun, tapi kalau kamu punya jiwa memaafkan yang besar, itu gak bakal ngaruh sama kehidupan kamu sih. Memaafkan tuh bukan tentang siapa yang paling benar, siapa yang paling salah, atau kesalahan apa yang pernah dibuat, tapi tentang hati yang sangat lapang. Karena ternyata memaafkan bukan perkara ya gengsi-gengsian atau mungkin meninggi ya. Dan kalau malam ini ada seseorang yang masih tersimpan di dalam ingatan kamu, mungkin tema malam ini bakalan cocok nih. Buat kamu yang pengen gabung, langsung aja gabung barengan Opal sampai di jam 12 malam nanti di 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI

Banyak orang bilang udah maafin aja. Kenapa ya memaafkan itu sulit? Padahal yang terluka tuh tahu memaafkan tidak semudah mengucapkannya. Ada rasa kecewa, ada rasa dikhianatin, ada harapan yang pernah dihancurkan. Maka wajar aja tuh kalau hati membutuhkan waktu untuk mengucapkan kata maaf. Memaafkan bukan berarti kamu tuh melupakan. Bukan berarti kamu menganggap semuanya tuh baik-baik aja. Memaafkan adalah proses penerimaan bahwa kejadian itu memang tidak pernah terjadi. Dan kita tuh memilih untuk tidak terus hidup di dalam rasa sakit tersebut. Setuju sih teman-teman berdua dengan ya statement kita memaafkan orang lain tuh harus punya hati yang ikhlas gitu. Kalau mulut bisa bilang maaf tapi hati masih menolak, itu kayaknya berat deh, bakalan canggung, terus bakalan apa ya, bakalan beda sama hari-hari biasanya yang pernah kita laluin. Yang bikin luka sebenarnya kita tuh selalu mengingat kesalahan-kesalahan orang sih. Itu kalau menurut aku ya. Mungkin menurut teman pro 2 yang punya tips untuk bisa jadi orang pemaaf, boleh bagikan barengan kita nih. Lanjut nih ya, luka yang terus dibawa. Kadang yang membuat kita lelah bukan masalahnya, tapi karena kita terus membawanya kemana-mana. Setiap melihat hal yang mungkin bisa mengingatkan kita tentang masa lalu, tentang luka-luka orang, omongan-omongan orang. Jadi setiap kita mendengar nama orang yang pernah melakukan kesalahan, itu tuh kayak batin langsung tiba-tiba nolak gitu. Kayak apa ya, kayak hati nolak aja untuk menerima hal-hal tersebut. Lukanya tuh kayak hidup lagi. Dan tanpa sadar orang yang menyakiti mungkin sudah melanjutkan hidupnya. Kok kita belum ya gitu. Sementara kita masih terjebak pada cerita yang sama toh. Memaafkan bukanlah hadiah untuk orang lain. Memaafkan adalah hadiah untuk diri sendiri biar hidup kita tuh semakin tenang. Memaafkan bukan berarti kamu harus kembali. Ada yang perlu kamu pahami. Memaafkan seseorang tidak selalu berarti memberinya akses kembali lagi ke hidup kita. Bukan artinya kamu misalnya maafin orang, setiap orang melakukan kesalahan sama, ya udah kamu maafin terus gitu. Kalau bisa memaafkan teman yang mengecewakan tanpa harus sedekat dulu, ya kenapa tidak? Why not gitu? Memaafkan adalah soal hati, sedangkan mempercayai itu adalah pilihan sih sebenarnya. Dan itu dua hal yang berbeda. Kita bisa memaafkan orang lain, tapi kalau untuk percaya lagi sama orang lain, kayaknya kamu pikir-pikir dulu deh. Buat kamu masih kita tunggu juga yang ingin bergabung di malam hari ini. Kita bacakan dulu beberapa yang udah gabung barengan kita di WhatsApp. Ada siapa nih? Kita cek-cek dulu. Ada Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga nih Kak Lara. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang dan kelapangan rezeki serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Amin, terima kasih ya. Makasih banyak kalau udah selalu hadir dengan siaran yang sangat menghibur. Mau izin request lagu boleh gak Kak? Terima kasih. Boleh, langsung aja chatin lagunya. Kalau ada lagunya kita bakal puterin nih. Kalau kayak gitu kita dengarkan dulu beberapa tembang lagu di malam hari ini. Ada Oasis, ada Hope dan juga ada Nick Deep yang bakal lewat di ruang dengar kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah? Yang benar?
5: Oh no!
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Dekat di sini, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Pe hambar sekali DP rasa yo ada. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah? Emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Ini nih, Mbah. Ini nih, tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

Ada Esok dari Alkateri, teman Bro 2. Di malam hari ini yang nemenin ruang dengar kamu bareng Nopal sampai di jam 12 malam nanti. Ya, tentunya masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Nah, orang yang paling sulit dimaafkan nih. Menariknya, seringkali orang yang paling sulit dimaafkan adalah kita sendiri kayaknya. Diri sendiri tuh. Tentang kesalahan masa lalu, keputusan yang salah, kesempatan yang mungkin udah lewat. Kita tuh terus-terusan menghukum diri dengan kalimat, seandainya waktu itu aku, atau mungkin ya kalau dulu mungkin aku. Padahal semua manusia memang tidak diciptakan untuk jadi orang yang sempurna. Kita tuh diciptakan biar kita bisa belajar. Ketika kita jatuh, gimana caranya kita tumbuh, gimana cara kita untuk bangkit dari keterpurukan. Dan diri kita juga layak kok untuk mendapatkan kata maaf gitu. Kalau kamu mungkin sulit memaafkan kesalahan orang lain, coba kamu memaafkan kesalahan diri kamu dulu. Dan ketika tidak ada kata maaf, bagaimana kalau orang-orang yang menyakiti kita tidak pernah meminta maaf? Ini juga satu hal yang berat sih. Karena kita tuh berharap pada penyesalan, ada pengakuan, ada klarifikasi, namun terkadang itu tuh tidak pernah datang. Dan saat itulah kita belajar bahwa penyembuhan tidak selalu membutuhkan permintaan maaf dari orang lain. Kadang penyembuhan datang dari keputusan kita sendiri yang tidak pernah berhenti untuk menunggu validasi mungkin ya. Marah itu hal yang wajar. Memaafkan bukan berarti kita tidak boleh marah nih teman Pro 2. Marah adalah emosi yang normal. Yang paling bahaya adalah ketika kemarahan itu menetap terlalu lama di dalam hidup kita, sampai akhirnya mengubah cara kita melihat hidup, mengubah cara kita mempercayai orang, mengubah cara kita mencintai. Karena luka yang tidak disembuhkan seringkali berubah menjadi tembok yang kokoh untuk jadi penghalang-penghalang kita di kehidupan selanjutnya. Hati yang besar juga perlu sih kalau menurut aku ya. Perlu banget di dalam siklus kehidupan manusia tuh harus punya hati yang besar. Orang yang mampu memaafkan orang tuh seringkali dianggap sebagai orang yang lemah. Padahal justru itu sebaliknya. Dibutuhkan keberanian besar untuk berkata kayak, aku tuh pernah terluka gitu, tapi aku tidak ingin hidup dalam kebencian. Wih, salut sih sama orang-orang yang udah punya mindset kayak gitu. Itu bukan kelemahan, itu tuh kekuatan. Karena tidak semua orang mampu melakukan hal itu. Dari sekian banyak juta umat manusia, siapa sih yang punya hati pemaaf yang besar banget? Coba deh gabung barengan kita di malam hari ini.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

pelajaran dari luka. Setiap luka selalu meninggalkan pelajaran nih. Mungkin kita bisa memilih orang dengan lebih bijak, dan mungkin kita bisa belajar menghargai diri sendiri. Atau mungkin kita belajar bahwa tidak semua orang yang datang tuh akan menetap. Luka memang menyakitkan, tapi seringkali luka juga mengajarkan sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh kebahagiaan nih. Memaafkan tanpa melupakan. Banyak orang takut memaafkan karena mengira harus melupakan hal itu. Padahal, ya nyatanya enggak. Kamu boleh mengingat, tapi ingatannya tidak lagi membuat kamu hancur. Kamu boleh mengingat sebuah nama, tapi namanya tidak membuat kamu menangis. Itulah salah satu tanda bahwa hati kamu udah mulai pulih nih teman bro dua. Kalau sambil dengerin lagu-lagu Sal Priadi ya, ada beberapa lagu yang mungkin bisa ngebuat orang untuk mengingat kesalahan-kesalahan orang yang pernah dilakukan kepada kita di masa lalu. Dan bukan artinya kita tidak boleh memaafkan. Ya udah, maafkan berlapang dada. Itu artinya kamu udah punya hati yang besar tuh. Dan buat kamu mudah-mudahan yang masih sering merasakan luka di dalam kehidupan, ya bisa menjadi orang yang pemaaf dan berhati besar pastinya.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Rodu ya, masih ada beberapa hal yang pengen aku bahas di malam hari ini tentang memaafkan kesalahan orang lain nih. Melepaskan beban, bayangkan membawa tas berat setiap hari. Lama-lama tuh bakal melelahkan juga pastinya. Dendam dan kebencian itu sama seperti itu. Semakin lama dipikul, semakin berat pasti rasanya. Dan kadang, orang yang kita benci bahkan tidak tahu kalau kita sedang menderita. Jadi, untuk apa tuh kamu terus membencinya? Surat yang tak pernah dikirim. Ada orang yang sembuh dengan menulis, menuliskan semua rasa kecewa, rasa kemarahan, semua pertanyaan yang mungkin belum terjawab sampai detik ini, lalu menyimpannya. Bukan untuk dikirim, tapi untuk melepaskan. Karena terkadang yang dibutuhkan hati bukanlah jawaban, melainkan ruang untuk berbicara. Kadang kita juga punya apa ya, punya rasa untuk meluapkan unek-unek di dalam hati, untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin udah lama banget kita pendam. Kamu pernah sampai ada di fase itu gak, teman Pro 2? Terus ketika hati menjadi tenang, ada satu momen indah setelah memaafkan, yaitu ketika kita bisa mendengar nama seseorang tanpa lagi merasakan amarah. Ketika kita bisa melihat masa lalu tanpa merasa hancur, saat itu kita udah mulai sadar bahwa luka tersebut tidak lagi mengendalikan hidup kita. Dan itu adalah kemenangan yang sangat luar biasa.

Teman Produa, mungkin malam ini ada seseorang yang masih sulit untuk kamu maafkan. Mungkin ada luka yang masih terasa, atau mungkin ada versi kamu di masa lalu yang masih terus-terusan kamu salahkan. Semoga perlahan hati udah mulai menemukan jalannya ya. Karena memaafkan bukan berarti apa yang terjadi itu benar. Memaafkan adalah keputusan untuk tidak membiarkan masa lalu terus mencuri kebahagiaan kamu di hari ini. Dan ingat, kadang kedamaian bukan datang saat semua luka hilang, tapi saat hati memilih untuk melepaskan. Kalau kayak gitu, aku Nopal pamit dari ruang dengar kamu. Selamat malam teman Pro 2, jaga hati, jaga diri, dan semoga malam ini membawa ketenangan.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini, Jumat 5 Juni 2026, melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio di streaming website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Aduh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pradua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Joshua Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Good morning teman Pro 2. Jumpa lagi barengan di Pare Evanda di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan kita berjumpa lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di weekend yang cerah, ceria dan menyenangkan ini ya teman Pro 2 ya. Anyway, gimana kabar kamu pagi hari ini? Yang punya cerita menarik ataupun yang pengen berbagi cerita pengalaman tentang weekend, udah ada planning kali ya. Ini masih di pagi-pagi gini, tapi udah tahu nanti malam mau kemana, mau ngapain aja, silakan ya gabung di WhatsApp kita di nomor 0811570108 atau silakan DM ke Instagramnya Pro2PNK dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Nah, buat teman-teman Pro2 yang lagi dengerin di pagi-pagi hari ini nih, yang pengen kasih-kasih info, yang pengen request lagu juga boleh ya, karena spesial buat teman-teman Pro2 di hari ini Dipa bakalan menemani kamu dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Oke, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, Dipa akan puterin lagu-lagu yang pastinya enak banget buat menemani kamu. So, buat kamu semua, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Chris. Chris, mi.
1: Hah, kenapa nih? Mau nanya nih pasti kan?
2: Ah, tahu-tahu aja nih.
1: Nah, mau nanya apa?
2: Ah, jadi gini Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
1: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
2: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
1: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
2: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
1: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
2: Oh, iya pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
1: Nah, benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
2: Oke, sip.
1: Kasih paham.

teman-teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Welcome back teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Wede, di weekend kali ini ya kan, pagi-pagi gini emang enaknya tuh kita sarapan-sarapan gak sih teman Pro 2? Atau kalau pagi-pagi gini belanja kali ya, belanja boleh juga sih, sekalian buat masak-masak kan ya. Jadi ada juga nih teman-teman Pro 2 yang kalau weekend diisi dengan berbelanja masakan gitu kan, bahan-bahan masakan, terus kayak pengen masak sendiri di rumah karena mungkin sebelum-sebelumnya di weekdays tuh udah makan di luar mulu gitu kan, nggak ada waktu buat makan makanan favoritnya, yang penting makan gitu teman Pro 2. Nah di weekend kali ini benar-benar dimanfaatin buat masak makanan favoritnya dia. Nah, by the way sudah ada yang gabung nih di pagi hari ini. Ada Bang Teni di sini. Assalamualaikum Bang Revanda. Waalaikumsalam Bang Teni. Happy weekend katanya. Happy weekend juga Bang Teni. Waduh, Bang Teni di manakah posisinya? Apakah di perjalanan, baru mau turun, santai-santai di rumah, lagi ngopi, atau lagi di mana nih Bang Teni? Wede, boleh nih info-info ya Bang Teni ya. Oke, baru mau keluar Pontianak nih kata Bang Teni. Posisi lagi di Pontianak Timur. Lumayan padat ya kayaknya di pagi hari ini Bang Teni ya. Terus juga cuacanya kayaknya bersahabat sih nih. Gak tahu nih apakah akan turun hujan, apakah akan panas banget. Beberapa hari belakang nih panasnya luar biasa banget teman Pro 2. Beh, kalau bisa mah siang-siang gitu ya kan. Kalau panasnya udah semakin tidak karuan, kayaknya nggak usah kemana-mana dulu sih teman Pro 2 ya, standby aja di rumah gitu kan, ngadem biar ya nggak terpapar sinar matahari secara langsung lah ya. Nih apa nih di Simpang Legend nih, dari dengar lagu Crazy tadi aja saya udah tahu yang siaran pasti Bang Diva. Ketebak banget ya selera playlistnya, siap bener banget Bang Teni. Suka nih kalau ada yang suka apa ya, ada yang menikmati playlist yang udah kita bikin tuh teman Pro 2. Respect pokoknya buat Bang Teni dan semua teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin Dipa di pagi hari ini. Terus ada Kak Nuri juga yang katanya pengen request lagu I'll Be There dari Bon Jovi nih teman Pro 2. Bisa. Nah, abis ini langsung aja kita puterin ya. Buat teman-teman Pro 2 yang pengen request lagu silahkan kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silahkan DM ke Instagramnya @pro2pnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Beh, Bang Teni juga kebetulan pengen lagunya Bon Jovi katanya, I'll Be There. Oh, pas banget nih pagi hari ini. Langsung aja dah kita puterin satu lagu dari Bon Jovi ya, I'll Be There For You. Habis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu sampai jam 10. So, stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Purwo Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Welcome back teman Prodo, masih bersama Dipa Revanda di sini di 101,8 FM Prodo Pontianak, alias masih di Spada juga nih. Hehehe. Nah teman Prodo, ngomong-ngomong nih, ada Bang Teni yang kirim salam ya buat teman-teman Prodo. Salam buat Kak Dewi di Tanrai, salam buat Bang Rijal di Sungai Rengas, salam buat Bang Black Mamba. Sehat-sehat semuanya, semoga bisa dipertemukan nanti di suatu momen yang diadakan sama RRI. Oh iya, bener juga nih ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan buat kita nongkrong bareng. Wih, ngobrol sama-sama, ngopi perkopian sama-sama deh. Bang Teni, boleh tuh nanti kita agendakan acara kecil khusus pendengar setia. Wih, asik. Gak sabar nih. Boleh. Terus juga Bang Teni pengen request lagunya Michael Jackson dengan Rock With You, spesial buat teman-teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Buat Bang Teni yang lagi di perjalanan dan semua teman-teman Pro 2 ya kan, harap hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kalau misalnya kamu pengen share info-info menarik di pagi hari ini, pengen kirim salam atau pengen request lagu, silahkan langsung aja menuju ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silahkan DM ke Instagramnya Prodo.PNK dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Kita puterin lagu requestannya Bang Teni di pagi hari ini ya. Ada Michael Jackson dengan Rock With You. Dan abis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu. Stay tune terus di Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu.

TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda, karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: RR Glodok Pontianak, teman terbaik kamu.
1: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2, barengan Dipa Revanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah di pagi hari ini teman Pro 2 ya, di jam 7 ini kayaknya udah mulai rame di jalanan tuh, yang lagi nyari-nyari sarapan. Beuh, tapi boleh nih ya teman-teman Pro 2 yang pengen share info-info